0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Halo-halo Sobat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin

0: bikin pikiran tenang. Makanya, sekarang tempat-tempat hidden gym sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: iki piye to Bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Napa
1: yo? Yo mesti wae to Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, dirusuhe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Nurul Falah, Pak Kajima Desa Sumber, Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bluro.
4: Toko Udin, Pojowatu Sambung Bluro.
3: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani, Nganti Ngerau, Bojonegoro.
3: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklar panjenengan.
5: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata, biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.

Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, tanggal 7 Juli selalu menjadi hari yang istimewa bagi masyarakat Kabupaten Ngawi. Tahun ini, Ngawi genap usia 668 tahun. Sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya mencatat pergantian zaman, tetapi juga menjadi saksi bagaimana daerah ini terus tumbuh dan berkembang serta berbenah. Usia 668 tahun bukanlah angka yang kecil. Di baliknya ada sejarah, budaya, perjuangan para pendahulu, dan kerja keras hingga Ngawi menjadi seperti sekarang. Namun peringatan hari jadi sejatinya bukan sekedar seremoni, pesta rakyat atau kemeriahan panggung hiburan. Momen ini menjadi kesempatan untuk bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita ikut memberikan yang terbaik untuk daerah yang kita cintai? Sebab mana membangun Ngawi

0: bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting, mulai dari hal-hal yang sederhana seperti menjaga kebersihan, mematuhi aturan lalu lintas, mendukung produk lokal, hingga menjaga kerukunan di daerah masing-masing. Anak muda dapat berkontribusi melalui prestasi dan kreativitas. Pelaku usaha terus menggerakkan perekonomian. Petani tetap menjadi penopang ketahanan pangan. Para guru mendidik generasi penerus, dan setiap warga sekecil apapun perannya adalah bagian dari perjalanan panjang Kabupaten Ngawi. Di tengah perkembangan teknologi dan tantangan zaman, kita juga perlu menjaga identitas daerah. Jangan sampai kemajuan membuat kita melupakan budaya, semangat, gotong royong, dan nilai-nilai kebersamaan yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat Ngawi. Sobat Bana, mencintai daerah tidak selalu diwujudkan dengan kata-kata cinta kepada Ngawi. Dapat dibuktikan melalui kepedulian, kejujuran, kerja keras, dan semangat untuk terus memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Mari jadikan Hari Jadi Kabupaten Ngawi ke-668 sebagai momentum memperkuat rasa memiliki, bukan hanya bangga karena lahir atau tinggal di Ngawi, tetapi juga bangga karena ikut menjadi bagian dari kemajuannya. Selamat Hari Jadi Kabupaten Ngawi ke-668. Semoga Ngawi semakin maju pembangunannya, semakin kuat kebersamaannya, semakin lestari budayanya, dan semakin sejahtera masyarakatnya. Dari bumi ore-ore, mari terus melangkah bersama, menjaga warisan, membangun masa depan demi Ngawi yang lebih baik untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Selamat Hari Ulang Tahun Kabupaten Ngawi yang ke-668. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, yang lagi ramai juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skybike, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.
2: Dari tadi kamu diem terus, kenapa? Yaudah turun. Kalau ada masalah, omongin sekarang.
3: Harus ya kamu segitu perhatiannya sama temen cewek kamu.
2: Hah? Emang penting hal kayak gitu dipermasalahin, ha?
3: Iya, tapi kan aku ngeliat kamu berdua sama dia. Terus aku ngeliat kamu juga...

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

Yeah.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Timnas Inggris mendominasi Prancis pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026. Sobat Bahana dikutip dari Detik Sport, tim Tiga Singa unggul telak dengan skor 4-0 di akhir babak pertama. Dan Sobat Bahana, laga perebutan medali perunggu Piala Dunia ini menghadirkan Prancis versus Inggris yang digelar di Miami Stadium pada Minggu 19 Juli 2026 pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Sobat Bahana, saatnya kamu ikutin program Bahana Dunia Anak. Selamat menyaksikan.

104,4 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Bahana Dunia Anak. Dan Sobat Bahana, seperti biasa Cindy bakal menemani kamu ya dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam. Tuh kan, sampai jam 6. Dari jam 8 pagi sampai nanti jam 10 ya. Pastinya Sobat Bahana sini bakal menemani kamu dengan tips-tips yang menarik nih untuk para orang tua dan juga anak-anak. Nah, gak cuman itu aja ya Sobat Bahana. Sini juga bakalan kasih nih beberapa tips yang pastinya inspiratif dan juga edukatif. So, untuk ketiga Sobat Bahana edisi hari Minggu nih 19 Juli yang pengen bergabung barengan sama Cindy di sini bisa banget di 085634545445 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Nah, Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.bahanafmngawi.com. Dan pastinya Sobat Bahana, jangan kemana-mana, barengan sama Cindy terus di ajang Bahana Dunia Anak.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus

0: Bet banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa 3.000.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana masih bergabung barengan pagi hari ini gitu ya. Kita akan ngebahas nih tentang tahun ajaran baru ya, yang baru berlangsung 1 minggu nih. Gimana rasanya gitu ya. Ini untuk yang baru masuk SD, baru masuk SMP, bahkan baru masuk SMA gitu ya, atau baru naik kelas juga gitu kan. Gimana nih rasanya, vibes-nya baru, harus beradaptasi dan lain sebagainya. Dan tahun ajaran baru nih sebenarnya menjadi momen penting bagi anak-anak kita gitu ya, memulai pengalaman di lingkungan sekolah yang baru. Bagaimana dia cara baru dan juga teman baru bisa menjadi tantangan tersendiri nih sebenarnya, terutama bagi anak yang baru memasuki jenjang pendidikan gitu. Nah, biar proses adaptasinya itu bisa berjalan dengan lancar, orang tua dan juga guru ini harus memiliki peran penting nih dalam memberikan dukungan kepada anak. Dan persiapan pun sebaiknya bisa dilakukan jauh-jauh hari sebelum hari pertama. Which is, tapi kalau misal ini udah 1 minggu gitu ya, dirasa anak-anak belum bisa beradaptasi, ini juga bisa dilakukan gitu ya. Karena ini kalau menurut psikolog nih sobat Bahana, ini ada Ibu Vera Itabiliana as psikolog, ini mengatakan kalau misal anak-anak itu membutuhkan respon dan perlakuan yang konsisten dari rumah maupun sekolah selama masa penyesuaian gitu. Nah, ada beberapa cara nih sobat Bahana untuk orang tua bisa membantu anak beradaptasi saat awal masuk sekolah. Ini yang pertama adalah kembalikan rutinitas anak sejak seminggu sebelum sekolah. Nah, ini sebenarnya harus dilakukan sebelumnya gitu ya. Tapi kalau even ini kan udah ada seminggu gitu ya, belum bisa beradaptasi, hal ini bisa dilakukan gitu ya. Mungkin kita bisa melakukan sejak hari ini gitu ya, mengembalikan jadwal tidur, bangun pagi, makan, mandi, hingga waktu belajar. Setidaknya kita bisa menyesuaikan adaptasi anak gitu ya. Dan rutinitas yang kembali teratur membantu tubuh dan pikiran anak menyesuaikan diri sehingga mereka tidak merasa kaget kalaupun harus kembali bersekolah gitu ya. Oke, untuk dia semuanya di pagi hari ini, itu tadi salah satu tips yang bisa Sini kasih. Nanti Sini bakalan kasih tips kembali, jadi tetap stay tune di Ajang Bahana Dunia Anak.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Dia jadi ketua kelas sih.
1: Tadi ya, aku tuh sebetulnya belum berakhir teman-teman satu kelas. Makanya aku kepilih.
0: Hah?
1: Loh, itu gak salah pokoknya. Terus, kalau misalnya satu sekolahan itu tak berakhir, wah, aku pasti jadi kepala sekolah.
0: Sekolah aja belum selesai mau jadi kepala sekolah.
1: Oh iya ya, 9 tahun lama ya.

dunia anak gitu ya Sobat Buana, membantu orang tua nih, mungkin orang tua kita gitu ya Sobat Buana bingung sekarang gitu ya bagaimana sih cara membantu anak untuk beradaptasi masuk ke sekolah kita gitu ya, mungkin masih ada yang suka menangis gitu ya, ataupun masih terbawa kebiasaan-kebiasaan sebelum masuk sekolah gitu ya. Nah, tips yang kedua adalah kenalkan anak dengan lingkungan sekolah. Sebelum hari pertama sekolah, mungkin kita bisa mengenalkan lingkungan sekolah jika memungkinkan gitu ya. Nah, dalam seminggu ini kan pasti kita udah mengenalkan gitu lingkungan sekolah, dan orang tua juga bisa menunjukkan nih tempat-tempatnya, letak-letaknya gitu ya, biar tidak ada rasa asing dan membuat anak merasa lebih siap gitu ya. Dan pastinya Sobat Buana nanti sih bakalan balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Ajang Buana Dunia Anak.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.

0: media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nanggur pari, apa nanggur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean iki nyuwun pirsa rahasiane
1: kono lho, Pak. Sing nang to Bu, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing bonan kule.
0: Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair, sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Dongprau Padas Ngawi. Toko usaha lancar tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
3: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: .5 FM Bahana Radio. Semoga nampak yang kita harus mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua. Jadi barengan sama Cindy terus di ajang ngopi, di ajang Bahana Dunia Anak.

tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio. Informasi dan hiburan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting...

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana, masih bergabung barengan sama sini di sini di nol di di ajang Bahana Dunia Anak di sesi yang kedua. Nah, kenapa Cindy nge-lag banget hari ini nih? Lagi, jangan dipikirin ya Sobat Bahana, kita fokus nih memberikan Sobat Bahana tips-tips yang menarik gitu ya, bagaimana sih cara membantu orang tua untuk anak-anak itu bisa beradaptasi di sekolah. Tips berikutnya nih, kita lanjut lagi gitu ya. Nah Sobat Bahana, tips berikutnya adalah kita bisa nih membantu anak gitu ya, menceritakan gambaran kegiatan di sekolah. Mungkin gitu ya, sepulang sekolah gitu ya, kita bisa bertanya nih, cuman kayak hari ini bagaimana sekolahnya gitu ya. Ataupun kita bisa menggambarkan nih sekolah yang have fun gitu ya, sekolahnya dengan guru-guru yang sangat ceria dan lain sebagainya gitu ya. Nah mungkin kita bisa bertelling story ini.

bareng sama anak-anak kita, kita bikin apa namanya quality time yang bagus nih dengan anak-anak, biar anak-anak tuh bisa bercerita dengan kita gitu, dan ngerasa kalau misalnya sekolah itu tidak sesuatu yang asing. Nah ya Sobat Buana, itu tadi saat beberapa tips yang bisa Sini sampaikan. Nanti Sini bakalan kasih tips kembali, dan tidak lupa untuk menyapa Sobat Buana semuanya gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Ajang Bahana Dunia Anak.

0: Bakso, bakso.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Bahana Dunia Anak di sesi yang pertama. Di sesi yang kedua ya Sobat Bahana. Dan pastinya Sobat Bahana di pagi hari ini masih memberikan tips nih untuk Sobat Bahana semuanya. Bagaimana sih cara melatih anak untuk beradaptasi masuk sekolah gitu ya. Nah Sobat Bahana bisa melatih anak agar lebih mandiri. Mungkin kita bisa mulai dengan kebiasaan melakukan beberapa hal secara mandiri, baik itu di sekolah ataupun di rumah gitu ya. Misalnya gitu ya, kita bisa memberikan kebiasaan memakai pakaian sendiri, menyiapkan tasnya, menggunakan toilet tanpa bantuan, menjaga barang pribadi, hingga berani meminta bantuan kepada guru apabila mengalami kesulitan. Sobat Bahana untuk itu ya, Sobat Bahana di pagi hari ini yang pengen bergabung bisa banget di 0856345445. Ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi SBS Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kono lho, Pak. Sing penting to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tap.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi baik. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: 104.5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menghadirkan MPLS Harus Bebas Perpeloncoan. Sobat Bahana, tahun ajaran baru kembali dimulai. Ribuan siswa melangkahkan kaki ke lingkungan sekolah yang baru. Ada yang penuh semangat, ada pula yang masih canggung karena harus beradaptasi dengan teman, guru, dan suasana yang berbeda. Di momen inilah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi sangat penting. MPLS seharusnya menjadi pintu pertama yang menyenangkan bagi peserta didik. Kegiatan ini dirancang untuk mengenalkan lingkungan sekolah, tata tertib, budaya belajar, serta membangun karakter positif siswa. Namun sayangnya, dari tahun ke tahun masih saja muncul cerita tentang praktek perpeloncoan yang dibungkus dengan alasan tradisi atau senioritas. Perpeloncoan bukanlah pendidikan karakter, memaksa siswa memakai atribut aneh, memberikan hukuman yang mempermalukan, membentak, mengintimidasi, bahkan tindakan yang berpotensi membahayakan fisik dan mental peserta didik tidak pernah bisa dibenarkan. Tidak ada manfaat pendidikan dari tindakan yang membuat anak merasa takut, tertekan, atau kehilangan rasa percaya diri. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anak, terlebih bagi siswa baru yang sedang berusaha menemukan lingkungan pergaulan dan identitas dirinya. Kesan pertama yang mereka dapatkan akan sangat mempengaruhi semangat belajar di masa mendatang. Jika sejak hari pertama mereka disambut dengan rasa takut, bagaimana mungkin sekolah bisa menjadi rumah kedua yang menyenangkan? Kita tentu sepakat bahwa disiplin, tanggung jawab, dan kebersamaan perlu ditanamkan sejak dini. Namun nilai-nilai itu dapat diajarkan melalui cara yang lebih positif, melalui kegiatan edukatif, permainan yang membangun kerjasama, pengenalan organisasi sekolah, kegiatan sosial, hingga motivasi untuk berprestasi. Semua itu jauh lebih bermakna dibandingkan tradisi perpeloncoan yang hanya meninggalkan trauma. Peran guru, panitia, dan kakak kelas sangat penting dalam menciptakan MPLS yang ramah anak. Senior bukanlah pihak yang harus ditakuti, melainkan sosok yang bisa menjadi teladan dan pendamping bagi adik kelasnya. Sementara orang tua juga perlu ikut mengawasi dan membangun komunikasi dengan anak agar berani bercerita apabila menemukan hal-hal yang tidak semestinya terjadi selama MPLS. Sobat Bahana, dunia pendidikan terus berkembang dan sudah saatnya kita meninggalkan budaya lama yang tidak relevan dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih humanis. Sekolah bukan tempat untuk menunjukkan kekuasaan senior terhadap junior, melainkan ruang tumbuh bersama untuk mencetak generasi yang berkarakter, cerdas, dan saling menghargai. Mari jadikan MPLS sebagai pengalaman yang membekas karena kebaikan, bukan karena ketakutan. Karena pendidikan yang baik tidak lahir dari perpeloncoan, melainkan dari keteladanan, penghormatan, dan kepedulian terhadap sesama. Mari seluruh elemen pendidikan untuk memastikan MPLS berlangsung aman, menyenangkan, dan bebas dari segala bentuk perpeloncoan. Sebab setiap anak berhak mengawali perjalanan pendidikannya dengan senyum, semangat, dan harapan. Lila pamit, terima kasih, dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

104,5 FM Bahana Radio Sultan. Nampaknya kita harus berpisah dulu karena Cindy udah nemenin Sultan selama 2 jam. Soalnya Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi, selamat berlibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo-halo sahabat Bahana. Wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.
1: Ramen? Yes! Wah, dari misi baru! Vegetaris Jepang! Yeah!

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jone 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesthi, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
0: Erifika tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki, Pak Salam. Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata, biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.

0: Cel ke ra?
1: Gak boleh.
0: Cel ke?
1: Gak.
0: Cel ke?
1: Gak.
0: Cel ke?

0: Aman. Gampang sih.
1: Heo! Mana ini koi?
2: Iki lo makannya mano.
1: Oh, tangi turu. Ambil susu mano. Sekono kuwi ya panggilanmu ke.
2: Yo, kan lo gak ganteng bu. Mau kan yo susunya uwe yo sakit gendaran manis.
1: Ganteng terus, kau oleh-oleh. Gue yo golek gawean sing genah.
2: Iku nek menang lho. Iku nek no makane. Ojo susu suwe to.
1: Nang sawet kono lho opo? Melu-melu trading opo melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini-gini, gue kan jorot di toket biar dia hobi nih mano. Masa nesu-nesu, si tanganmu kok gerunjal-gerunjal gak apa-apa bang, gue juga nunggu lo. Terus tau gak no, manokku menang. Engkau tak tuh pakai mesin cuci, mbak tambah ayo tak.

0: Bu. Ki, mergo Tori menang. Ngokek nggo tuku mesin cuci. Yo. Duite sisan mbok bumbah.
1: Yau, yau.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah nutri

0: White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman.

0: Duh, lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman.
4: Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: আরে চস্তফর আলাই দিন লড়স
1: Rekel lamin ya mal.
2: Sopo kowe aku ora kenal.
1: Jeblok kok mlapane lho.
2: Ya Allah iki remuk iki ya.
0: Ora remuk kene. Tanganku yang tangan lho.
2: Ndi kene tak delok ae.
0: Tangan sing iki yang aduh.
2: Apa iki ya?
1: Tapi adik kapan juga ya?
2: Apa to yang gue mikir kuwi?
1: Aku pengen gue kowe keliling dunia.
2: Aku bayangne ora tau yang.
1: Moga-moga ada yang di luar negeri ya, balik ya sugi terus di luar negeri ya.
2: Amin.
1: Jauh kelilingnya. Happy birthday.

0: Iki wis gak masuk akal. Nemu mas sakmene gede nih. Iki wis ra peduli bos, ra peduli sopir, ra peduli aku sing kuli, kabeh ditumroto. Kowe sak triliun, bose sak triliun, bojoku sak triliun, aku rong triliun.
1: Ora iso. Kowe kan sak keluarga.
2: Betul. Awak iki kudu adil.
0: Loh, tapi aku sing nemu, aku saksi.
1: Lah aku bose kok.
3: Aku luwe. Wis tau timbang geger, aku duwe panganan enak.
2: Panganan sih, apa iki?
3: Yo.
2: Mari ya.
3: Mangan ayo.
1: Ini luwe.
2: Malah jam makan.
1: Di panganan sing enak iki, wah.
3: Iki loh, sing wis tak siap nih. Iki abon gulung tugu Malang. Oleh-oleh kota Malang. Iki enak akeh ki rasane. Iki ayam pedas. Iki sapi super.
2: Sapi super.
3: Ki rasane kabeh ya.
1: Iya enak iki, Mbak.
3: Iki.
2: Makasih ya, ya.
3: Sama-sama saya.
1: Iki sing pailer kae iki.
2: Apa?
1: Pailer.
2: Iya, iki jan nyampleng. Mantap nyeni porempol marep gue sarapan jalan. Dan seneng ya.
0: Iki lembut dan menggugah selera.
2: Menggugah selera tenan iki.
3: Yang suara apa kayak?
4: Hah?

0: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Beliter. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Halo-halo Sobat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menghadirkan MPLS Harus Bebas Perpeloncoan. Sobat Bahana, tahun ajaran baru kembali dimulai. Ribuan siswa melangkahkan kaki ke lingkungan sekolah yang baru. Ada yang penuh semangat, ada pula yang masih canggung karena harus beradaptasi dengan teman, guru, dan suasana yang berbeda. Di momen inilah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi sangat penting. MPLS seharusnya menjadi pintu pertama yang menyenangkan bagi peserta didik. Kegiatan ini dirancang untuk mengenalkan lingkungan sekolah, tata tertib, budaya belajar, serta membangun karakter positif siswa. Namun sayangnya, dari tahun ke tahun masih saja muncul cerita tentang praktek perpeloncoan yang dibungkus dengan alasan tradisi atau senioritas. Perpeloncoan bukanlah pendidikan karakter, memaksa siswa memakai atribut aneh, memberikan hukuman yang mempermalukan, membentak, mengintimidasi, bahkan tindakan yang berpotensi membahayakan fisik dan mental peserta didik tidak pernah bisa dibenarkan. Tidak ada manfaat pendidikan dari tindakan yang membuat anak merasa takut, tertekan, atau kehilangan rasa percaya diri. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anak, terlebih bagi siswa baru yang sedang berusaha menemukan lingkungan pergaulan dan identitas dirinya. Kesan pertama yang mereka dapatkan akan sangat mempengaruhi semangat belajar di masa mendatang. Jika sejak hari pertama mereka disambut dengan rasa takut, bagaimana mungkin sekolah bisa menjadi rumah kedua yang menyenangkan? Kita tentu sepakat bahwa disiplin, tanggung jawab, dan kebersamaan perlu ditanamkan sejak dini.

0: Nih, namun nilai-nilai itu dapat diajarkan melalui cara yang lebih positif, melalui kegiatan edukatif, permainan yang membangun kerjasama, pengenalan organisasi sekolah, kegiatan sosial, hingga motivasi untuk berprestasi. Semua itu jauh lebih bermakna dibandingkan tradisi perpeloncoan yang hanya meninggalkan trauma. Peran guru, panitia, dan kakak kelas sangat penting dalam menciptakan MPLS yang ramah anak. Senior bukanlah pihak yang harus ditakuti, melainkan sosok yang bisa menjadi teladan dan pendamping bagi adik kelasnya. Sementara, orang tua juga perlu ikut mengawasi dan membangun komunikasi dengan anak agar berani bercerita apabila menemukan hal-hal yang tidak semestinya terjadi selama MPLS. Sobat Bahannya, dunia pendidikan terus berkembang dan sudah saatnya kita meninggalkan budaya lama yang tidak relevan dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih humanis. Sekolah bukan tempat untuk menunjukkan kekuasaan senior terhadap junior, melainkan ruang tumbuh bersama untuk mencetak generasi yang berkarakter, cerdas, dan saling menghargai. Mari jadikan MPLS sebagai pengalaman yang membekas karena kebaikan, bukan karena ketakutan. Karena pendidikan yang baik tidak lahir dari perpeloncoan, melainkan dari keteladanan, penghormatan, dan kepedulian terhadap sesama. Mari seluruh elemen pendidikan untuk memastikan MPLS berlangsung aman, menyenangkan, dan bebas dari segala bentuk perpeloncoan. Sebab setiap anak berhak mengawali perjalanan pendidikannya dengan senyum, semangat, dan harapan. Lila pamit, terima kasih, dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.

0: Seno aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Iya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.

0: buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap-cap bawang kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.
1: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

0: Bu Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare.
4: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram, Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skybike, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing arep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
2: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Yuk, rolling. Action.
1: Lagi-lagi. Roll dong.
2: Iya, tetap roll.

0: Apa ini?
1: Dari depan nanti ya. Lipsingnya di depan ya. Ini ya.
0: Di depan.
2: Belum.
1: Sini aja dulu karena dia enggak terlalu. Aku bawa aja.
2: Ready?
3: Ready.
1: Ready. Semarang ya?
2: Pacitan, Mas.
1: Pacitan. Pacitan ya.
4: Ready.
2: Rolling.
1: Dari depan, dari depan, Bim. Dari depan, Bim. Dari depan banget. Ready.
2: Rolling. Action.

Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

0: Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana.
1: Sobat Bahana, terima kasih telah menyaksikan program Bahana Dunia Anak.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Menjadi teman setia kau pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio.
5: 105 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat.

Bandar di Kota Ngawi dan sekitarnya di edisi hari Minggu ya 19 Juli 2026 barang lebih tambahannya dan pastinya di siang hari ini yang mungkin lagi sibuk dengan segala aktivitas ataupun ada juga yang lagi menikmati kebersamaan bareng keluarga soalnya momen hari Minggu ya. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan masih tetap semangat ya di siang hari ini. Kalaupun banyak sekali ya yang dikerjakan hari Minggu, tidak mager ya, tapi malah banyak segala aktivitas. Seperti tadi ada acara Ahad Paingan di alun-alun Kota Ngawi ya. Selamat siang semuanya ya, mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Kalaupun di siang hari ini ada juga yang lagi berbaring sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. KM Jawa Timur nih buat sobat Bana semuanya ya, yang mungkin lagi menikmati hari Minggu gitu ya, barengan keluarga, barengan teman-teman, atau mungkin ada reuni. Selamat siang semuanya. Dan ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya, yang butuh modal untuk usaha kali ini ya. Di Bank UMKM Jawa Timur ada 4 macam kredit. Ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus. Ini dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian. Bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta. Ini jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma. Ini dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong, bunganya 0,9% per bulan. Untuk angsuran jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman jangka waktunya cuma 3 tahun. Kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung di Ajang Ngopi Bahana masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345454545 ya. Selamat siang semuanya ya di siang hari ini ya, yang lagi menikmati ini masih tetap semangat ya. Staminanya juga masih tetap prima di siang hari ini, yang mungkin lagi sibuk dengan segala aktivitas ya. Selamat siang semuanya. Baik sobat Bana semuanya, yang mau gabung jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Banyak sekali rangkaian hari jadi Ngawi ya, yang ke-668. Nah ini topiknya hari ini, rangkaian hari jadi Ngawi yang paling kamu suka itu momen apa? Rangkaian hari jadi Ngawi yang paling kamu suka itu momen apa ya? Ada pagelaran wayang, ada pagelaran ketoprak, ada apa itu musik ya, musik ada kemarin tuh ada campur sari. Bintang tamunya dari Jana. Nah, momen yang paling kamu suka itu apa? Tinggal pilih momen apa kamu suka, nonton wayang, nonton kedoprak atau musik ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345454545. Dan nanti masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya, buat sobat-sobat semuanya di siang hari ini.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: dalemnya dapet.
1: Dalem.
0: Kowe wani ra terus nepantunku.
1: Wani ndang, opo?
0: Yo. Beli buah naik Scoopy.
1: Hidup ini indah kalau kamu yang menemani.
0: Alah, iso e dasar boyo iki.
1: Sito, bener lho.
0: Boyo iki.
2: Wis nyanyi ya.
1: Boyo, jan kok ora aku.
0: Ya, nyanyi yo.
2: Oh.
0: Musik.

0: Masa gede. Jan, wong
1: tua. Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
2: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur, hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to, bapak kan

0: hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebiar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Kita balik lagi ya di Ajang Ngopi Bana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah ya. Kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat sobat Bana semuanya di siang hari ini ya. Hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan dan deposito. Bunganya sangat murah. Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito dijamin LPS dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor sama transfer. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya kantor cabang Ngawi Jalan S Parman 8, depan BDAM, teleponnya 0351-749-778. Kantor Kas Jogorogo, Jalan Pondopahit 45, telepon 731-412. Kantor Kas ini Jalan Raya Sini 31, telepon 611-031. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Kedung Prau, teleponnya 745-076. Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun Grambe, Selatan Balai Desa Wali Kukun, telepon 671-300. Kantor Kas Ngeneng, Jalan BK Sudono Ngenengawi, telepon 4477-832. Bank UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah. Kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bana ya. Yang mau gabung di Ajang Ngopi Bana masih ditunggu. Nanti ketemu lagi sama Lupita Bana di Ajang Lensa Piala Dunia sampai nanti jam 1.15 menit ya.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
0: FIFA World Cup 2026 live.

104,5 FM Banar Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Nara semuanya, apa kabar ya? Salam olahraga, kembali lagi Lupita Banar menemani di ajang Lensa Piala Dunia ya sobat Nara semuanya. Nah, Piala Dunia 2026 akhirnya sampai di pertandingan paling bergengsi, pertandingan yang ditunggu-tunggu seluruh pecinta sepak bola dunia ya. Nah, siapa lagi nih? Nanti ada Spanyol menghadapi Argentina ya. Sebelum kita mengulas tentang Spanyol dan Argentina ya, sobat Bana semuanya, tadi yang nonton ya. Siapa nih yang nonton Prancis sama Inggris tadi ya? Hasil Prancis versus Inggris tadi 4-6 ya, drama 10 gol warnai kemenangan di Tiga Singa gitu ya. Mudah-mudahan juga masih tetap semangat, masih tetap gabungan terus di 104,5 FM Bana Radio, radio visualnya Radio Bana FM Ngawi ya, dan kali ini di ajang Lensa Piala Dunia.

Baik, sobat Benar Semuanya, kita balik lagi di ajang Lensa Piala Dunia ya, sobat Benar Semuanya. Dan sobat Benar Semuanya ya, siapa lagi nanti di partai final, Spanyol akan menghadapi Argentina. Nah, dua tim dengan karakter yang berbeda, dua generasi sepak bola dan dua kekuatan besar yang ini akan bertarung untuk satu profil pressing tinggi serta generasi muda penuh energi. Nama Lamine Yamal menjadi salah satu sorotan terbesar. Pemain muda ini tampil dengan keberanian, dengan kreativitas dan kemampuan menghadapi tekanan di panggung terbesar dunia ya. Nah, Spanyol juga memiliki pemain-pemain penting seperti Rodri yang menjadi pengatur permainan di lini tengah serta kekuatan pertahanan yang membuat mereka tuh menjadi salah satu tim paling sulit ditembus sepanjang turnamen ya. Jadi ini harus perlu kerja keras ini ya untuk menembus Spanyol nih, Argentina ya. Gimana nanti Lionel Messi ya, nanti kita tunggu aja besok ya pertandingannya. Namun lawannya bukan tim sembarangan juga ini ya. Argentina datang sebagai juara bertahan dengan pengalaman mental juara dan sosok Lionel Messi yang masih menjadi pusat perhatian dunia. Dan Messi, nah ini ya, Lionel Messi bukan hanya tentang usia dan pengalaman ya, di turnamen ini ia masih mampu mencetak gol ya, memberikan assist dan menjadi pemimpin ketika Argentina berada dalam tekanan ini. Jadi Argentina juga memiliki pemain-pemain seperti Lautaro Martinez, ada Emiliano Martinez dan para pemain tengah yang mampu membuat permainan mereka sangat berbahaya. Inilah duel antara pengalaman melawan generasi baru ya, Lionel Messi dengan warisan besarnya melawan Lamine Yamal yang menjadi simbol masa depan sepak bola dunia ya. Jadi itu Lamine Yamal itu seperti anaknya Lionel Messi. Nah, kali ini Spanyol ingin kembali menjadi juara dunia setelah terakhir kali meraih trofi pada tahun 2010 gitu ya. Jadi Spanyol ingin kembali menjadi juara dunia setelah terakhir meraih trofi pada 2010. Sementara Argentina ingin mempertahankan gelar dan menciptakan sejarah baru. Pertanyaannya, pertinya ini. Ini apakah Spanyol akan mendominasi dengan penguasaan bola atau Argentina kembali menunjukkan mental juara dan pengalaman mereka di pertandingan besar ya. Nah, semua jawabannya ini akan kita dapatkan di laga final Piala Dunia 2026 ya. Sobat Bana tetap di Radio Ban FM karena Lensa Piala Dunia akan terus mengajak kalian mengupas pertandingan, tim, pemain dan cerita menarik dari turnamen sepak bola terbesar di dunia gitu ya. Nah, Sobat Bana, itulah tadi ulasan di Lensa Piala Dunia bersama saya Lupita Bahana. Final Spanyol melawan Argentina bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, ini adalah pertemuan antara dua filosofi pemain gitu ya. Jadi Spanyol dengan kolektivitas, penguasaan bola dan keberanian generasi mudanya, Argentina dengan pengalaman mental juara dan seorang Lionel Messi yang kembali menjadi pusat perhatian dunia. Siapapun yang nantinya keluar sebagai juara, pertandingan ini sudah menjadi bagian dari sejarah Piala Dunia. Nah, karena di lapangan nanti bukan hanya soal siapa yang paling banyak menguasai bola atau siapa yang memiliki pemain yang paling terkenal, tetapi siapa yang paling siap menghadapi tekanan, siapa yang paling tenang mengambil keputusan, dan siapa yang mampu memanfaatkan setiap peluang. Jadi menurut kalian siapa yang akan menjadi juara dunia? Ayo, ayo, siapa? Ayo, kira-kira siapa ini? Nah, sebetulnya kita pilih ya, Spanyol dengan generasi mudanya atau Argentina bersama sang juara bertahan Lionel Messi. Nah, sebetulnya semuanya, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Lensa Piala Dunia. Tetap dukung tim favorit ya, nikmati setiap dramanya. Dan jangan lupa, sepak bola bukan hanya tentang menang dan kalah, tetapi tentang perjuangan, emosi dan cerita yang akan selalu dikenang. Terima kasih, Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Lensa

0: Piala Dunia. Salam olahraga dan sampai jumpa di lain kesempatan ya. Terima kasih.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live. Radio Bahana FM Ngawi.
2: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Tujuh malam, dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026 karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
1: Radio Bahana FM Ngawi.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Truno Joyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Kita masuk di sesi yang kedua di ajang Ngopi Bahana gitu ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, kegiatan Hari Jadi Ngawi yang paling kamu suka itu kira-kira kegiatan apa gitu ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345445. Tadi yang udah gabung ya, terima kasih dari Mbak Rina ya, yang dari Ngawi. Ini paling suka jalan sehat karena bisa olahraga sekaligus kumpul bersama keluarga. Tadi Mas Andi, pawai budaya paling menarik, bisa melihat berbagai kesenian dan budaya khas Ngawi. Nah ini dari Mbak Dewi, saya suka pasar UMKM karena banyak produk lokal yang menarik dan bisa ikut mendukung usaha warga. Terima kasih udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi ya, masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345445. Topik kita hari ini, rangkaian Hari Jadi Ngawi yang paling kamu suka itu kegiatan apa. Ditunggu opininya ya, sampai nanti jam 2 siang ya. Yang di www.bahanfmngawi.com juga. Selamat siang semuanya.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menghadirkan MPLS Harus Bebas Perpeloncoan. Sobat Bahana, tahun ajaran baru kembali dimulai. Ribuan siswa melangkahkan kaki ke lingkungan sekolah yang baru. Ada yang penuh semangat, ada pula yang masih canggung karena harus beradaptasi dengan teman, guru, dan suasana yang berbeda. Di momen inilah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi sangat penting. MPLS seharusnya menjadi pintu pertama yang menyenangkan bagi peserta didik. Kegiatan ini dirancang untuk mengenalkan lingkungan sekolah, tata tertib, budaya belajar, serta membangun karakter positif siswa. Namun sayangnya, dari tahun ke tahun masih saja muncul cerita tentang praktek perpeloncoan yang dibungkus dengan alasan tradisi atau senioritas. Perpeloncoan bukanlah pendidikan karakter, memaksa siswa memakai atribut aneh, memberikan hukuman yang mempermalukan, membentak, mengintimidasi, bahkan tindakan yang berpotensi membahayakan fisik dan mental peserta didik tidak pernah bisa dibenarkan. Tidak ada manfaat pendidikan dari tindakan yang membuat anak merasa takut, tertekan, atau kehilangan rasa percaya diri. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anak, terlebih bagi siswa baru yang sedang berusaha menemukan lingkungan pergaulan dan identitas dirinya. Kesan pertama yang

0: mereka dapatkan akan sangat mempengaruhi semangat belajar di masa mendatang. Jika sejak hari pertama mereka disambut dengan rasa takut, bagaimana mungkin sekolah bisa menjadi rumah kedua yang menyenangkan? Kita tentu sepakat bahwa disiplin, tanggung jawab, dan kebersamaan perlu ditanamkan sejak dini. Namun nilai-nilai itu dapat diajarkan melalui cara yang lebih positif, melalui kegiatan edukatif, permainan yang membangun kerjasama, pengenalan organisasi sekolah, kegiatan sosial, hingga motivasi untuk berprestasi. Semua itu jauh lebih bermakna dibandingkan tradisi perpeloncoan yang hanya meninggalkan trauma. Peran guru, panitia, dan kakak kelas sangat penting dalam menciptakan MPLS yang ramah anak. Senior bukanlah pihak yang harus ditakuti, melainkan sosok yang bisa menjadi teladan dan pendamping bagi adik kelasnya. Sementara orang tua juga perlu ikut mengawasi dan membangun komunikasi dengan anak agar berani bercerita apabila menemukan hal-hal yang tidak semestinya terjadi selama MPLS. Sobat Bahannya, dunia pendidikan terus berkembang dan sudah saatnya kita meninggalkan budaya lama yang tidak relevan dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih humanis. Sekolah bukan tempat untuk menunjukkan kekuasaan senior terhadap junior, melainkan ruang tumbuh bersama untuk mencetak generasi yang berkarakter, cerdas, dan saling menghargai. Mari jadikan MPLS sebagai pengalaman yang membekas karena kebaikan, bukan karena ketakutan. Karena pendidikan yang baik tidak lahir dari perpeloncoan, melainkan dari keteladanan, penghormatan, dan kepedulian terhadap sesama. Mari seluruh elemen pendidikan untuk memastikan MPLS berlangsung aman, menyenangkan, dan bebas dari segala bentuk perpeloncoan. Sebab setiap anak berhak mengawali perjalanan pendidikannya dengan senyum, semangat, dan harapan. Lila pamit, terima kasih, dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang.

0: Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Givon Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, rangkaian Hari Jadi Ngawi atau kegiatan Hari Jadi Ngawi yang paling kamu suka itu apa gitu ya. Tunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545 ya. Selamat siang semuanya di siang hari ini yang lagi sibuk juga dengan segala aktivitas ya. Selamat siang, mudah-mudahan masih dalam suasana yang sangat menyenangkan ya di siang hari ini. Di hari Minggu ceria ya, yang sudah gabung di live TikTok maupun di live streaming di www.bahanfmngai.com ataupun yang sudah gabung di X-Space Radio ya, selamat siang semuanya. Baik, kali ini jadwal atau rangkaian Hari Jadi Ngawi yang paling kamu suka itu kegiatan apa ya?

Sudah gabung, terima kasih banget tadi buat Mbak Siti yang ada di Widodara. Ini saya senangnya karena apa, budaya, karena suasananya itu meriah dan kreatif. Dari Mas Budi ya, ini saya suka kegiatan olahraga seperti turnamen sepak bola dan voli. Dari Mbak Lia yang ada di Kedonggalar, festival kuliner bisa mencicipi makanan khas Ngawi yang jarang ditemui. Terus dari Mas Rudi yang dari Mantingan, terima kasih pertunjukan seni tradisional karena anak muda jadi bisa mengenal budaya daerah. Dari Mbak Novi yang dari Bitu, kira budaya yang paling saya suka suasananya ramai dan penuh nilai sejarah. Dari Mas Agus yang ada di Jogorogo, pasar murah karena sangat membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan dengan harga terjangkau. Dari Mbak Maya yang ada di Ngawi Kota, lomba-lomba rakyat karena seru dan bisa melibatkan semua usia katanya gitu. Terima kasih juga sudah gabung di ajang Ngopi Bahana. Halo juga yang udah gabung ini ya, PK, halo PK. Yang mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345445 ya. Rangkaian hari jadi Ngawi yang paling kamu suka itu kegiatan apa ya? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345445445.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Keren banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kanufo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak
0: sabun batang Nufo Family. Nufo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Windscare
3: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Kita balik lagi di Ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bahana. Yang mau gabung ya di Ajang Ngopi Bana masih tunggu. Nanti bisa WA di 0856345 4545 ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bana semuanya. Rangkaian hari jadi Ngawi yang paling kamu suka itu kegiatan apa gitu ya. Udah gabung, terima kasih banget dari Mbak Maya yang ada di Ngawi. Biasanya saya sukanya lomba-lomba rakyat karena seru dan bisa melibatkan semua usia. Dari Mas Dimas yang dari Ngerambe, saya suka event yang mengangkat potensi wisata Ngawi. Dari Mbak Wulan, pentas seni pelajar karena melihat kreativitas anak-anak muda Ngawi. Dari Mas Indra yang dari Kaserman, goes bersama, selain sehat bisa menikmati suasana dan pemandangan. Dari Mbak Yuni yang dari Kendal, saya paling suka kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Ya, terima kasih banget udah gabung di Ajang Ngopi Bana. Yang mau gabung lagi di Ajang Ngopi Bana masih ditunggu. Nanti bisa WA di 0856345 4545. Masih di Ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana. Dan yang mau gabung masih ditunggu. Jangan lupa juga topik kita hari ini, kegiatan ataupun acara rangkaian hari jadi Ngawi yang paling kamu suka itu acara apa.

104,5 FM Bahana Radio. Kita lanjutkan lagi di ajang ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana yang sudah gabung di ajang ngopi Bahana juga. Terima kasih banget tadi udah gabung ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, masih tentang Hari Jadi Ngawi gitu ya. Kegiatan Hari Jadi Ngawi yang paling kamu suka itu kegiatan apa ya. Terima kasih tadi udah gabung ya. Nah ini yang sudah gabung, biasanya saya sukanya itu konser dan festival kuliner, dua kegiatan yang paling ramai dan seru. Dari Mbak Nanda, terima kasih Mbak Nanda sudah gabung di ajang ngopi Bahana. Nah sobat Bahana semuanya, sampai di sini dulu Lupita Bahana menemani di ajang ngopi Bahana edisi hari Minggu 19 Juli 2026. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil

0: Wah, seriusan? Wah, mau borong AkuViva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: AkuViva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli AkuViva sekarang!
2: AkuViva, murni, sehat, alami!
3: Halo-halo sahabat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: Jane, gabahe kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot. Nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata, biar suasana hidupnya nggak terasa monoton terus sobat.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.
4: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

0: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku...
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Sebut bahannya berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

0: Sintar Sintar.
1: Mas Silva.
2: Radio Informasi dan Hiburan.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya, perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Halo-halo sahabat Bahana. Wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.
4: Radio Bahana FM Ngawi.
6: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
4: Radio Bahana FM Ngawi.
7: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Cekengane pusat. Jos.
1: Jos ala. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
4: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata, biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.

0: kilo bocah sing dinteni bintang Fortuna. Happy Asmara, Delva Irawan.
1: Yen wis sayangku dijogo jadi sio-sio, Mas.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Seger banget dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan coba.

0: madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect, Fresh Food.
4: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menghadirkan MPLS Harus Bebas Perpeloncoan. Sobat Bahana, tahun ajaran baru kembali dimulai. Ribuan siswa melangkahkan kaki ke lingkungan sekolah yang baru. Ada yang penuh semangat, ada pula yang masih canggung karena harus beradaptasi dengan teman, guru, dan suasana yang berbeda. Di momen inilah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi sangat penting. MPLS seharusnya menjadi pintu pertama yang menyenangkan bagi peserta didik. Kegiatan ini dirancang untuk mengenalkan lingkungan sekolah, tata tertib, budaya belajar, serta membangun karakter positif siswa. Namun sayangnya, dari tahun ke tahun masih saja muncul cerita tentang praktek perpeloncoan yang dibungkus dengan alasan tradisi atau senioritas. Perpeloncoan bukanlah pendidikan karakter, memaksa siswa memakai atribut aneh, memberikan hukuman yang mempermalukan, membentak, mengintimidasi, bahkan tindakan yang berpotensi membahayakan fisik dan mental peserta didik tidak pernah bisa dibenarkan. Tidak ada manfaat pendidikan dari tindakan yang membuat anak merasa takut, tertekan, atau kehilangan rasa percaya diri. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anak, terlebih bagi siswa baru yang sedang berusaha menemukan lingkungan pergaulan dan identitas dirinya. Kesan pertama yang mereka dapatkan akan sangat mempengaruhi semangat belajar di masa mendatang. Jika sejak hari pertama mereka disambut dengan rasa takut, bagaimana mungkin sekolah bisa menjadi rumah kedua yang menyenangkan? Kita tentu sepakat bahwa disiplin, tanggung jawab, dan kebersamaan perlu ditanamkan sejak dini. Namun nilai-nilai itu dapat diajarkan melalui cara yang lebih positif, melalui kegiatan edukatif, permainan yang membangun kerjasama, pengenalan organisasi sekolah, kegiatan sosial, hingga motivasi untuk berprestasi. Semua itu jauh lebih bermakna dibandingkan tradisi perpeloncoan yang hanya meninggalkan trauma. Peran guru, panitia, dan kakak kelas sangat penting dalam menciptakan MPLS yang ramah anak. Senior bukanlah pihak yang harus ditakuti, melainkan sosok yang bisa menjadi teladan dan pendamping bagi adik kelasnya. Sementara orang tua juga perlu ikut mengawasi dan membangun komunikasi dengan anak agar berani bercerita apabila menemukan hal-hal yang tidak semestinya terjadi selama MPLS. Sobat Bahana, dunia pendidikan terus berkembang dan sudah saatnya kita meninggalkan budaya lama yang tidak relevan dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih humanis. Sekolah bukan tempat untuk menunjukkan kekuasaan senior terhadap junior, melainkan ruang tumbuh bersama untuk mencetak generasi yang berkarakter, cerdas, dan saling menghargai. Mari jadikan MPLS sebagai pengalaman yang membekas karena kebaikan, bukan karena ketakutan. Karena pendidikan yang baik tidak lahir dari perpeloncoan, melainkan dari keteladanan, penghormatan, dan kepedulian terhadap sesama. Mari seluruh elemen pendidikan untuk memastikan MPLS berlangsung aman, menyenangkan, dan bebas dari segala bentuk perpeloncoan. Sebab setiap anak berhak mengawali perjalanan pendidikannya dengan senyum, semangat, dan harapan. Lila pamit, terima kasih, dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

lagi ramai juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

0: menikmati Ngopi Bahana.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Bukan siang nih, sore. Selamat sore semuanya, apa kabar di sore hari ini? Waduh, suasananya ini loh masih panas banget ya. Namanya aja musim kemarau, jadi panasnya panas banget. Mudah-mudahan tambah adem ya di sore hari ini, yang mungkin lagi menikmati ya kebersamaan ya barengan keluarga, atau mungkin lagi ngumpul-ngumpul barengan teman-teman ya. Selamat sore semuanya. Mudah-mudahan di sore hari ini suasananya juga sangat menyenangkan ya. Kalaupun di sore hari ini banyak sekali aktivitas yang dikerjakan, ataupun ada juga yang lagi menikmati teh hangat, kopi hangat, atau mungkin es ya, soalnya cuacanya cukup panas, jadi banyak yang minum es ya. Selamat sore semuanya, mudah-mudahan masih tetap full semangat ya. Nanti masih ada informasi-informasi buat Sobat Bahana semuanya di sore hari ini. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Nah, ini rangkaian kegiatan dari Jadi Ngawi yang paling kamu suka itu acara apa? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345 4545.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
0: Aku

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

104,5 FM Bahana Radio, kita balik lagi ya di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana, dan yang mau gabung ya di ajang Ngopi Bahana masih Ngopi Senja ya, di ajang Ngopi Senja masih bareng Lupita Bahana sampai nanti jam 6 ya, jam 6 petang ya. Sobat Bahana semuanya, sebelum kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana kali ini ya, Sobat Bahana semuanya yang lagi sibuk dengan segala aktivitas ataupun di sore hari ini lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya, selamat petang semuanya, mudah-mudahan selamat sore semuanya, mudah-mudahan masih tetap semangat terus ya di sore hari ini ya, yang barusan gabung juga di Xspace Radio ataupun barusan gabung di live streaming di www.bahanfmi.com. Selamat siang semuanya. Bagi Sobat Bahana semuanya, kali ini ada informasi ya buat Sobat Bahana semuanya di sore hari ini ya Sobat Bahana. Back tim nasional Spanyol Emerick Laporte menilai ketegasan wasit akan menjadi faktor penting dalam final Piala Dunia 2026 melawan juara bertahan Argentina. Menurutnya Argentina kerap memainkan pertandingan dengan intensitas tinggi yang terkadang melampaui batas sehingga membutuhkan pengawasan ketat dari pengadil lapangan. Sobat Bahana, dengan Argentina merupakan tim yang sering membiarkan lawan lolos begitu saja, seharusnya tidak diperbolehkan dalam sepak bola, terutama dalam kompetisi besar, karena dapat mengacaukan dan membuat marah. Menurut Laporte, tugas wasit adalah memastikan pertandingan tetap berada dalam kendali sehingga tidak dimanfaatkan oleh pemain-pemain

yang sengaja memancing emosi lawan. Yang mau gabung di ajang ngopi bahana masih ditunggu ya, nanti bisa WA di 0856345454545. Rangkaian hari jadi Ngawi yang paling kamu suka itu kegiatan apa gitu ya. Sudah gabung, terima kasih. Biasanya saya sukanya kegiatan musik, Mbak. Dari Mbak Syahdu. Ya, terima kasih Mbak Syahdu udah gabung di ajang ngopi bahana. Yang mau gabung lagi ya, masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345454545 ya. Kegiatan atau rangkaian hari jadi Ngawi yang paling kamu suka itu kegiatan apa?

Mm-hmm.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain nang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.

0: Cobain sekarang. Harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
1: Milku susu Belgiaku.
2: 104,5 FM Bahana Radio. Radio informasi dan hiburan.

0: Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
4: toko Sumber Tani Desa Sumber Kradenan Bloro,
5: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
6: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Tahunan Tahunan Brumbung Gabus Grobogan,
7: toko Pak Tohiron Bancer Ngerau Bojonegoro,
8: ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan yang mau gabung ya. Masih ditunggu ya dalam suasana hari Minggu, hari yang ditunggu-tunggu biasanya hari Minggu itu ya. Suasananya sangat menyenangkan, cuacanya kalau sekarang udah agak-agak redup ya, tadi panas pingit, panas banget. Nah, yang mau begadang biar ini tambah fresh ya, gitu ya. Biasanya tuh suka sekali yang namanya nonton bola gitu, apalagi Piala Dunia gitu ya. Selamat nonton aja nanti ya. Jangan lupa juga buat yang mau nonton ya pertandingan Spanyol nanti melawan Argentina gitu ya. Nah, ini untuk prediksinya gimana nih, Spanyol versus Argentina nanti digelar ya. Kalau di New York, New Jersey pada Senin 20 Juli pukul 2. Kalau di nanti ya, jadi nanti ya, nanti jam 2 pagi pokoknya ya, pagi jam 2 pagi nanti jangan lupa nonton pertandingan final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina. Nah, ini kedua tim itu sama-sama perkasa sejak fase grup. Spanyol cuma sempat dikejutkan Severde 0-0, kemudian menang terus dan baru kebobolan sekali. Argentina tunjukkan mental juara, tim Tango dua kali comeback dramatis di fase grup ya. Nah, untuk prediksinya nanti ya, susunan pemain untuk Spanyol ya, ada Simon, Poro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, ada Rodri, Ruiz, Yamal, Olmo, Abdabena, ada Oyarzabal ya. Sementara itu Argentina ada E. Martinez, ada Montiel, ada Romero, ada El Martinez, Tagliafico, ada De Paul, ada Paredes, Fernandes, McAllister, ada Messi, ada Alvarez gitu ya. Nih, ini kedua tim ini baru sekali bertemu di Piala Dunia pada edisi tahun 1966 ini ya. Argentina menang 2-1 atas Spanyol. Head to head kedua tim imbang. Spanyol menang 3 kali dan Argentina menang 3 kali. Kedua tim paling sering bertemu di laga uji coba. Sementara itu, siapapun yang jadi juara tradisi tim kampion Piala Dunia dengan pelatih lokal akan terus berlanjut. Laga final nanti ini berasal dari duel La Liga dengan total 25 pemain, paling banyak pemain Barcelona dengan 8 pemain ya. Nah, untuk prediksinya skor ini ya, Opta melansir ini, Spanyol punya persentase kemenangan lebih besar dibanding Argentina, yakni

45% berbanding 66% menurut perhitungan superkomputer ya. Nah, diprediksi kemenangan 2-1 buat Spanyol. Sportkeda memprediksi 2-1 buat Argentina, bursa taruhan ramai-ramai jagokan tim Matador. Laga nanti akan diprediksi bakal berjalan panas dan menarik ya. Ini Spanyol punya permainan kolektif, tapi Argentina punya mental baja untuk terus menekan sampai akhir. Spanyol diprediksi jadi pemenang dengan skor akhir 3-2. Ini hanya prediksi, tapi nanti yang terbukti itu di lapangan ya. Makanya nonton nanti ya jam 2 pagi antara Spanyol melawan Argentina. Baik, sebetulnya semuanya kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi di ajang Ngopi Bahana, kegiatan hari jadi Ngawi yang paling kamu suka itu apa? Apa ini yang suka sekali dengan kegiatan hari jadi Ngawi ya? Dari Dewi, terima kasih. Saya suka lomba-lomba rakyat, suasananya guyup dan menghibur. Dari Mas Ari, pasar murah karena sangat membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan dengan harga terjangkau ya. Kemarin tuh ada gerakan pangan murah ya. Nah, dari Maya, kirap budaya, anak-anak juga bisa belajar sejarah dan budaya daerah. Dari Mas Yoga ya, dari Gedung Galar, jalan sehat, selain jalan sehat juga bisa berkumpul dengan masyarakat. Lalu dari Mbak Nisa, festival kuliner, karena Ngawi punya banyak makanan khas yang enak ya. Dari Pak Tono yang dari Paron, ini pertunjukan wayang dan seni tradisional, jangan sampai budaya lokal kalah dengan budaya luar ya. Tadi malam ya, kalau sudah ada, tadi malam ada ketoprak, Joko Kendil gitu ya. Nah, sebetulnya semuanya yang mau gabung lagi, nanti masih ditunggu sama Lupita di sesi yang kedua.

104,5 FM Bahna Radio Sobat Bahna. Ribuan supporter Argentina memadati Times Square New York untuk memberikan dukungan jelang final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol di Stadion New York, New Jersey. Sobat Bahna, mayoritas pendukung Argentina terlihat mengenakan jersey kandang timnas dengan nama Lionel Messi di bagian punggung. Sang kapten tim menjadi ikon utama yang paling dielulukan dalam kerumunan tersebut. Selain jersey, para supporter juga mengibarkan sebagai atribut khas bendera Argentina, bendera bergambar legenda Diego Maradona, serta bendera bertuliskan nomor punggung 10 milik Messi berkibar di antara lautan manusia. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
1: Seratus empat koma lima FM Bahana Radio, masih dari Trunojo 119 Ngawi. Selamat sore Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya, masih bareng Lupita Bahana di ajang ngopi senja edisi hari Minggu 19 Juli 2026 ya. Nanti masih ada informasi-informasi buat Sobat Bahana semuanya di sore hari ini ya, yang barusan gabung juga di Xface Radio ataupun di live streaming ya di www.bahanafmngai.com. Selamat sore semuanya.

Informasi dan hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Kita lanjutkan lagi di ajang ngopi Bahana. Di ajang ngopi senja ya, edisi hari Minggu 19 Juli 2026. Baik, yang tadi udah gabung ya, topik kita ya, rangkaian kegiatan hari jadi ngopi yang paling kamu suka itu kegiatan apa. Ya sudah masuk tadi dari Mas Yoga ya, jalan sehat ya. Pokoknya saya suka tuh jalan sehat, selain sehat juga bisa berkumpul dengan masyarakat. Terus dari Nisa yang tadi ngenang festival kuliner, karena Ngawi punya banyak makanan khas yang enak. Dari Mas Tono ini ya, pertunjukan wayang dan seni tradisionalnya, jangan sampai budaya lokal kalah dengan budaya luar. Dari Mbak Ayu juga, saya suka kegiatan yang melibatkan anak muda seperti lomba kreatif dan pertunjukan. Terus dari Mbak Putri, saya suka bazar UMKM ya, saya suka membeli produk lokal sekaligus mendukung pelaku usaha. Terima kasih udah gabung di ajang ngopi Bahana. Di ajang ngopi senja edisi hari Minggu 19 Juli 2026 ya. Masih pada Lupita Bahana sampai nanti jam 6.

0: air mineral murni alami yang lahir dari alam melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menghadirkan MPLS Harus Bebas Perpeloncoan. Sobat Bahana, tahun ajaran baru kembali dimulai. Ribuan siswa melangkahkan kaki ke lingkungan sekolah yang baru. Ada yang penuh semangat, ada pula yang masih canggung karena harus beradaptasi dengan teman, guru, dan suasana yang berbeda. Di momen inilah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi sangat penting. MPLS seharusnya menjadi pintu pertama yang menyenangkan bagi peserta didik. Kegiatan ini dirancang untuk mengenalkan lingkungan sekolah, tata tertib, budaya belajar, serta membangun karakter positif siswa. Namun sayangnya, dari tahun ke tahun masih saja muncul cerita tentang praktek perpeloncoan yang dibungkus dengan alasan tradisi atau senioritas. Perpeloncoan bukanlah pendidikan karakter, memaksa siswa memakai atribut aneh, memberikan hukuman yang mempermalukan, membentak, mengintimidasi, bahkan tindakan yang berpotensi membahayakan fisik dan mental peserta didik tidak pernah bisa dibenarkan. Tidak ada manfaat pendidikan dari tindakan yang membuat anak merasa takut, tertekan, atau kehilangan rasa percaya diri. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anak, terlebih bagi siswa baru yang sedang berusaha

0: menemukan lingkungan pergaulan dan identitas dirinya. Kesan pertama yang mereka dapatkan akan sangat mempengaruhi semangat belajar di masa mendatang. Jika sejak hari pertama mereka disambut dengan rasa takut, bagaimana mungkin sekolah bisa menjadi rumah kedua yang menyenangkan? Kita tentu sepakat bahwa disiplin, tanggung jawab, dan kebersamaan perlu ditanamkan sejak dini. Namun nilai-nilai itu dapat diajarkan melalui cara yang lebih positif, melalui kegiatan edukatif, permainan yang membangun kerjasama, pengenalan organisasi sekolah, kegiatan sosial, hingga motivasi untuk berprestasi. Semua itu jauh lebih bermakna dibandingkan tradisi perpeloncoan yang hanya meninggalkan trauma. Peran guru, panitia, dan kakak kelas sangat penting dalam menciptakan MPLS yang ramah anak. Senior bukanlah pihak yang harus ditakuti, melainkan sosok yang bisa menjadi teladan dan pendamping bagi adik kelasnya. Sementara orang tua juga perlu ikut mengawasi dan membangun komunikasi dengan anak agar berani bercerita apabila menemukan hal-hal yang tidak semestinya terjadi selama MPLS. Sobat Bahannya, dunia pendidikan terus berkembang dan sudah saatnya kita meninggalkan budaya lama yang tidak relevan dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih humanis. Sekolah bukan tempat untuk menunjukkan kekuasaan senior terhadap junior, melainkan ruang tumbuh bersama untuk mencetak generasi yang berkarakter, cerdas, dan saling menghargai. Mari jadikan MPLS sebagai pengalaman yang membekas karena kebaikan, bukan karena ketakutan. Karena pendidikan yang baik tidak lahir dari perpeloncoan, melainkan dari keteladanan, penghormatan, dan kepedulian terhadap sesama. Mari seluruh elemen pendidikan untuk memastikan MPLS berlangsung aman, menyenangkan, dan bebas dari segala bentuk perpeloncoan. Sebab setiap anak berhak mengawali perjalanan pendidikannya dengan senyum, semangat, dan harapan. Lila pamit, terima kasih, dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
2: Piye to bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
3: Ngopo yo? Yo mesti wae to pak, yen pupuk tabur ku yang cepet ilang, dirusuhnya wis entek, tanduran jadi kurang gizi.
2: Oh, yo, asilnya jadi
3: repot nanging, nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosisnya kimong 50% soko tabur pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajet, regane uga luweh apik. Wis to, percaya kan?

0: Donc, ça, oui, c'est.
1: Popo kasese astro tablet sumadio dateng.
2: Toko Avitani pencol randu songo greh ngawi. Toko Abitani sidowaya jenggrek kedonggalar ngawi.
3: Toko Lestari dungus karang asri ngawi. Toko Kiwi sekolahan kedung putri paron ngawi.
2: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

FM Bahana Radio Sobat Bahana. Spanyol versus Argentina akan main di final Piala Dunia 2026. Sobat Bahana, dikutip dari Detik Sport, di sesi latihan Sobat Bahana, Argentina para pemainnya berlatih ringan dan pelatih dari Lionel Scaloni tidak paksa porsi latihan berat mengingat tak banyak waktu istirahat. Demikian sekelas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

penuh informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Bahana, selama 2 jam ke depan Cindy bakal nemenin kamu ya, pastinya dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam pastinya, dengan informasi melepas aktivitas kamu. Edisi hari Minggu nih Sobat Bahana, 19 Juli gitu ya. Kita masih ngobrolin soal Piala Dunia pastinya Sobat Bahana. Kali ini kita udah bisa nanyo atau Argentina nih. Nah ini boleh banget langsung aja komen di 085634545 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Nah, Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Xspace Radio maupun live streaming di www.bnfmngawi.com. Dan pastinya Sobat Bahana, semuanya di malam hari ini yang baru pulang gitu ya, istirahat-istirahat dulu, bersih-bersih dulu gitu ya, makan-makan dulu, sholat yang penting ya kan. Ini boleh banget setelah itu gitu kan, nanti balik lagi nimbrung lagi barengan sama Cindy di sini. Dan sambil menemani aktivitas rehat kamu di malam hari ini, ada satu tembang lagu yang enak banget buat didengerin. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di aja Ngopi Santai.

Ah!

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Windscare.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang ngopi santai di sesi IS gitu ya, soal pertandingan yang akan terselenggara besok gitu ya, antara Spanyol dan juga Argentina. Nah, ini ya Sobat Bahana, kita memperebutkan ya juara 1 dan juara 2. Dan pastinya kita juga siapa nih yang akan menjadi juara Piala Dunia 2026, dan siapa nih yang akan mendapatkan sepatu emas, ya kan? Ini boleh banget ya share opini kalian di sini, dan kalian dukung tim mana nih, Spanyol atau Argentina ya? Langsung aja share opini kamu di 0856345445 ataupun di sosial media, kita Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi, dan sebetulnya juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.bnfmngawi.com.

0: Yeah.
1: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
2: Halo.
1: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
2: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
1: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
2: Mau.
1: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
2: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
1: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
2: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
3: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
2: Nutrisi langkahku.
1: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa 3.000.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

104,5 FM Bahana Radio. Semuanya nampaknya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua ya. Jadi barengan sama Cindy terus di ajang Ngopi Santai.

0: teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
1: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Nurul Falah, Pak Kajimat Desa Sumber, Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bloro.
4: Toko Udin, Pojowatu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
5: Ugi Sumadio datang toko-toko pertanian saat telah panjenengan.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi Cup 2026 Live
2: 104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, selamat malam semuanya. Nah, senang sekali Cindy menemani Sobat Pramesnet kali ini ya, pas di ajang Lensa Piala Dunia 2026. Nah, kali ini ya Cindy gak sendirian. Cindy ditemani sama Mas Jojo. Selamat malam Mas Jojo.
3: Selamat malam Cindy dan juga teman-teman di Ngawi, di sekitar yang bisa mendengarkan siaran Bahana maupun jaringan radio Pramesnet yang lain. Semangat ya, telah 1 bulan 10 hari itu kita mengikuti rangkaian Piala Dunia 2026 ini.
2: Betul, nah ini kemarin kita sudah menyaksikan nih ya Mas, Prancis versus Inggris yang ternyata mengejutkan nggak sih Mas, kalau misal sampai ada 10 gol nih yang tercipta kemarin nih Mas?
3: Ya sebenarnya sih dari awal saya itu jagonya Inggris ya.
2: Oh Inggris ya.
3: Itu favorit saya itu. Dan meskipun sudah 60 tahun gak pernah juara lagi, setelah tampil di final 1965 waktu itu di Inggris lawan Jerman, dan juga pernah tampil lagi di final, baru di semifinal 2018 kalah dari Kroasia, kalah di perebutan tempat ketiga dari Belgia, dan kemudian kali ini kembali masuk ke semifinal. Jadi menurut saya Thomas Tuchel, pelatih asal Jerman, ya ini kan agak-agak di luar nalar ya.
2: Betul.
3: Jerman itu musuh bebuyutan Inggris, tahun 1966 mereka mengalahkan Jerman di final, bahkan dengan sebuah gol hancur, kali itu belum ada VAR ya. Bola dianggap belum

0: waktu baru sekolah oleh Jerman, tapi kemudian Gerd Müller itu masuk dan itu membuat luka hati di warga Jerman yang biasa jadi juara dunia. Tapi sekarang justru pelatih Jerman lalu dipakai oleh timnas Inggris setelah tim Tiga Singa ini selalu gagal dengan pelatih lokal dan juga pelatih dari Swedia, ada namanya Gerd Eriksen, ada pelatih dari Italia, Fabio Capello. Sekarang mereka memakai pelatih dari negara musuh abadinya itu. Tapi Tuchel tampaknya mengecewakan banyak orang ketika di semifinal melawan Argentina itu udah nyaris sekali menang. Mereka unggul 1-0 melalui umpan silang crossing yang dimanfaatkan dengan baik waktu itu oleh Anthony Gordon. Tetapi kemudian juga melakukan kejutan dengan menerapkan permainan bertahan, pemain depan, pemain menyerang, termasuk bagian atakor itu diganti, masuk oleh Kemper, masuk oleh pemain-pemain bertahan yang lainnya. Dan itu kemudian justru menjadi bunda karena tinggal 10 menit, 8 menit begitu, justru Argentina 2-1 dengan comebacknya. Ini mengingatkan ketika Tuchel itu masuk pelatih ke Jerman, namanya Borussia Dortmund, persis 10 tahun lalu mereka kalah dari Liverpool di itu, di markas dari Liverpool 4-3, Liga Eropa, sudah unggul 2 kali, bahkan 3 kali, tapi akhirnya kalah 4-3, karena memilih untuk bertahan. Jadi kalau bertahan kita parkir bus seperti ini, maka leluasa lawan menyerang. Kalau lawannya tidak punya TV seri yang baik, mereka akan berhasil. Itu dilakukan ketika Inggris melawan Meksiko. Inggris bermain 10 orang karena satu pemain kena kartu merah, Jerry Fransa. Tapi ketika dihajar terus oleh Meksiko, mereka sangat rapat dan tetap menang dengan waktu itu 3-2. Tapi kemarin ketika melawan Argentina, akhirnya 11-11. Justru dia pembina yang bisa menang di menit akhirnya itu Mbak Indi. Jadi itu tampaknya tidak hilang di perputaran 3 dan 4 di Biani. Kalau kita harus sebut tadi, Inggris benar menyerang dan kita lihat lah yang kedua itu skornya kayak pertandingan tenis tuh. 6-4.
1: Iya.
0: Bahkan babak pertama saja sudah 4-0. Inggris unggul sebelum kekalahan dari Prancis untuk bisa menang 4-3, tapi itu Inggris yang lebih menang 4-1.
1: Nah, ini Mas, ini kan kita tahu nih, kalau misal yang mencetak hat-trick tertinggi nih, mungkin untuk di pertandingan tadi malam tuh ada Bukayo Saka nih. Apakah nih menurut Mas Jojo nih, Saka layak disebut pemain yang mungkin bisa dibilang menonjol dalam pertandingan kemarin nih Mas?
0: Ya, Saka ini pemain dupla dari Arsenal. Dan Thomas Tuchel melakukan beberapa strategi. Dia mengistirahatkan beberapa pemain yang mungkin dinilai kurang efektif.
1: Okay.
0: Ketika lawan Argentina itu Hurricane tidak main. Chukwelingham akhirnya main di babak kedua dan bakat Manjokaku. Bukayo Saka menurut saya ini sebuah kesalahan juga. Kenapa dia tidak memainkan ketika lawan Argentina? Lagian pemain pekerjaan dilakukan bakat ada namanya Ivan Tini itu masuk, tetapi Saka disini tidak masuk ke lawan Argentina. Setelah tadi Argentina, ya sorry, Inggris akhirnya memainkan Saka sejak menit awal. Baik. Dan bisa mendapat 3 gol. Ada momen menarik ketika Inggris mendapatkan tendangan penalti sendiri di sini.
1: Iya.
0: Diperkirakan mengambil Jude Bellingham. Karena Jude Bellingham itu sudah 6 gol, kalau dia mendapat gol dari titik penalti, maka jadi 7 gol. Tetapi di luar dugaan ketika si Bellingham yang mengimang-imang bola di depan kiper Magnania si Prancis ini, ternyata yang ada adalah Saka yang lebih muda, yang sudah mendapat 2 gol, dengan harapan dia bisa hat-trick pada pertandingan ini. Dan ada satu lagi,
1: baik,
0: dia bisa menembus kekecewaan pendukung Inggris ketika final Piala Eropa 2021. Itu final di masa politik dengan pertandingan di Stadion Kebesaran Inggris itu. Tapi Inggris kalah di penalti dan Italia tidak jadi juara, berantem karena saking kecewanya. Tetapi yang menjadi masalah adalah pemain muda 18 tahun namanya Bukayo Saka gagal menjadi pemain penalti penentu ketika lawan Italia. Nah tadi dia seperti diberikan kesempatan untuk menebus kesalahannya
1: melawan Argentina juga ya Pak ya,
0: dan Italia
1: Piala
0: Eropa waktu itu di London. Inggris kalah padahal sudah masuk final 2021, dan tadi akhirnya Saka diberi kesempatan untuk menebus kesalahannya mencetak gol dari penalti, dan tadi dia akhirnya masuk mencetak gol kelima Inggris dan

0: WWE sekaligus penepis kalau salah ada WWE 21, Cipta juga yang tidak jadi menang menaati justru akhirnya mendapatkan gol juga di terakhir di menit yang sangat tajam waktu itu sangat akhir. Sejujurnya Belgium juga bisa menambahkan.
1: Kalau misal Perancis seperti yang kita tahu ada Mbappe dan juga kawan-kawan yang mereka punya kekuatan yang solid juga gitu. Kenapa nih Inggris akhirnya mampu mengatasi tekanan dari lini serang Perancis gitu? Menurut Mas Jojo kenapa nih?
0: Ya ini adalah Piala Dunia terakhir bagi Didier Deschamps. Pelatih Perancis ini akan mundur dan dia sudah mencatat sejarah sebagai orang yang satu dari sedikit orang yang pernah menjadi juara ketika Perancis Piala Dunia sebagai pemain 1998 dan juga menjadi pelatih Perancis ketika menjadi juara 2018. Dan dia pelatih yang cukup hebat, pemain lini tengah waktu itu juga bagus. Jadi dia memberikan hal legacy yang baik. Agar akan menandingkan Zinedine Zidane. Tetapi sayangnya Deschamps tidak memberikan juara atau medali perunggu, justru dia kalah oleh Inggris. Menurut saya sendiri kenapa? Karena dia ada terkesan coba-coba.
1: Baik.
0: Memang sebenarnya betul. Ya kalau main nanti beberapa pemain itu pemain cadangan yang belum pernah main ya, kecuali Mbappe, Olise. Di tengah ada pemain yang belum pernah main, Thierry Henry, kemudian di belakang ada Gusto, kemudian Lacroix dan juga Theo Hernandez. Yang menarik justru nama Ibrahim Konate, ini pemain kejelasan yang dari klub Liverpool. Tapi dia dipastikan pindah ke Real Madrid, dan Ibo ini memang seringkali membuat blunder termasuk ketika tadi lawan Inggris, 20 menit awalnya Inggris itu tidak main-main. Dia menurunkan pemain-pemain intinya. Bayangkan ketika pergantian babak, pesawat atau babak satu ke babak kedua, dia langsung menggantikan 4 pemain sekaligus ketika babak kedua dimulai. Lukas Digne, Upamecano, kemudian Dembele, dan juga Barcola, itu 4 orang masuk bersamaan di menit ke 45 menuju ke babak kedua. Jadi Prancisnya terlalu coba-coba, meskipun bisa dibilang capek, memberikan kesempatan pemain yang lain seperti Inggris kan di permainan baru ya.
1: Baik.
0: Itu tadi.
1: Baik. Nah, Mas tadi malam pastinya nonton ya Prancis versus Inggris ini ya kan. Nah,
0: ya.
1: Kalau misal nih memilih satu momen paling kayaknya paling menarik banget nih antara Prancis sama Inggris tadi malam, apa nih yang paling diingat momennya nih?
0: Sudah saya sebutkan tadi ketika Bukayo Saka dia mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan tendangan penalti dan itu menjadikan gol kelima Inggris menit ke 87. Harusnya itu Bellingham yang mau melihat agung karena Bellingham juga baru masuk menit 78, tetapi akhirnya bola sudah dimiliki oleh Bellingham. Ini menunjukkan kebesaran hatinya Bellingham, memberikan ketawanya Saka untuk menepis kesalahan pada 5 tahun lalu. Itu hal yang sangat menarik dan namanya juga orang berbuat baik ya, akhirnya Bellingham juga mendapatkan balasannya, dia mendapatkan gol menit 90 di tanggal 8. Itu momennya sangat menarik, meskipun lebih saja pembukanya yang membuat lega, yang membuat kunci adalah gol jarak jauh dari Van Rijs. Itu menjadi momen yang menarik dan membuat pendukung Inggris yang datang jauh-jauh ke Miami akan sangat bersuka cita dari gol pertama dari Van Rijs.
1: Baik. Nah, pastinya seneng banget nih ya kalau Inggris menang ya Mas ya, secara kan tim jagoannya gitu. Nah, gak kalah pentingnya lagi nih Mas, kita bergeser sedikit nih yang akan berlangsung nanti hari Senin, final ya antara Argentina versus Spanyol nih. Kalau menurut Mas Jojo gitu ya, kekuatan dari Spanyol dan Argentina masing-masing dari tim ini itu apa ya Mas ya, untuk menghadapi final di Piala Dunia ini gitu.
0: Sehingga sebelum kita bicara ke soal kekuatan, memang kita bicara skill ya, kita bicara perbedaan sepak bola. Tapi ada juga hal yang lain nih. Saya nggak mau bilang kahil, tapi ada kata kebetulan itu sangat

0: menentukan gitu.
1: Mungkin ini sama ada... ya mas. Ini kayaknya feelingnya sama nih. Akan sama, coba deh. Apa nih mas?
0: Spanyol ini ada banyak psikologi. Sama-sama keberuntungan mereka ketika mereka juara tahun 2010. Jadi tahun 2010 itu dia lagi pertama di Afrika Selatan. Dia juga pertama di benua Afrika dan Spanyol bisa menjadi juara. Saat itu dia adalah Eropa 2024 di Jerman waktu itu.
1: Baik.
0: Sekarang dia sebagai juara Piala Eropa masuk lagi ke final. Apa bisa mengulangi 2010?
1: Nah.
0: Itu adalah kesamaan yang pertama. Kemudian tahun 2010 itu ada 8 pemain Barcelona yang dipanggil oleh timnas Spanyol. Dan sekarang ada juga 8, tiganya tidak berkurang. Gitu.
1: Wah, cocokologi kayak itu ya mas ya.
0: Bicara saingannya Barcelona dan Real Madrid. Tahun 2010 ketika akhirnya Spanyol menjadi juara, waktu itu mengalahkan Belanda di final, musuhnya Barcelona itu Real Madrid itu gagal mendapatkan piala apapun sebelumnya. Dari Liga Spanyol lalu sama juga nih ya. Nah. Ada pelatih yang sangat karismatik namanya Jose Mourinho. Pada tahun 2010 setelah menangani Inter Milan, dia diumumkan sebagai manajer Real Madrid pada tahun 2010 menjelang Piala Dunia berlangsung. Dan 16 tahun kemudian Anda bisa bayangkan, Jose Mourinho kembali diumumkan sebagai manajer Real Madrid untuk musim 2026. Real Madrid kacau balau di musim yang lalu. Jadi ini sama-sama lagi-lagi menjadikan cocok lagi juga. Spanyol yang juara Piala Euro dan sekarang akan menghadapi final Piala Dunia. Dan yang sangat unik, karena waktu itu pertandingan berlangsung di Afrika Selatan, maka pembukaannya adalah Afrika Selatan melawan Meksiko. Dan kali ini, tuan rumahnya Meksiko.
1: Iya, betul.
0: Pertandingan pembukaannya, Afrika Selatan melawan Meksiko juga. Apakah kemudian di akhirnya meyakinkan Spanyol juara? Nah, kita tunggu. Masih ada beberapa hal yang mirip lagi. Di Piala 2010 itu Spanyol yang di grup A. Dan sekarang juga ada di grup A juga. Padahal waktu itu juga pesertanya kan berbeda ya.
1: Baik.
0: Sekarang ada 48 peserta, waktu itu masih 24. Tapi mirip-mirip juga ada beberapa, masih banyak lah kesamaan yang lain. Misalnya waktu Spanyol menghadapi Bielsa, Marcelo Bielsa. Sekarang juga menghadapi tim yang dipimpin oleh Marcelo Bielsa. Meskipun timnya berbeda, maksudnya ya, yang dilatih oleh Bielsa. Ah, kalau Cindy ingat Mars atau lagu resmi Piala Dunia itu Shakira.
1: Shakira.
0: Dari Piala Waka-Waka.
1: Betul.
0: Ya sekarang pun juga 2020 juga Shakira juga ternyata Daida ini.
1: Iya.
0: Jadi sama juga.
1: Jadi
0: ini menghasilkan Pak Spanyol juga juara dunia. Pak itu Spanyol juga ditemukan pertama dia juga kalah melawan. Bukan kalah ya, mau-mau ya, kalau menurut aku sering terbuka, sekarang mereka gagal juga waktu itu melawan PSB. Jadi kita tunggu saja apakah hal seperti itu, seperti hal-hal yang lain yang sudah kita tahu ya. Ada visual ketika Lionel Messi memandikan siapa, apakah itu menandakan bahwa ini akan diatakan Rusia. Jadi ini kan kita tidak tahu soal takdir ya, waktu itu Messi dari 20 tahun, pemain Barca, salah satu sponsor Barca dari UNICEF dan mencari talent untuk ditemukan dengan bintang-bintang Barca untuk ikan atau menjadi anak-anak itu. Ternyata ada orang tua Yamal yang menang undian. Yamal masih bayi dari 5 bulan kalau nggak salah. Nah, ternyata yang terdapatkan adalah Messi dengan Yamal. Dan sekarang mereka bertemu di final pada ya, 16 tahun kemudian ya waktu itu ya, atau mungkin ya, 16 tahun kemudian ketemu setelah pemotretan. Tapi itu juga menarik, tapi bukan berarti itu akan memastikan bahwa Spanyol juara, karena Argentina kita tahu adalah tim yang memiliki dominasi serangan yang kuat. Kalau lebih ditanyakan oleh Cindy apa yang berbeda, Spanyol itu bertahannya luar biasa. Jadi mereka baru satu kali kebobolan ketika melawan Belgia 2-1 waktu itu ya di perempat final. Sementara Argentina adalah tim yang sangat produktif, sangat efektif penyelesaian akhirnya melawan Mesir, melawan Mesir, mereka tetap jago.

0: kemudian 8 kemenangan dari 8 pertandingan. Kalau Spanyol kan pernah draw untuk melawan TPD, jadi Argentina ini sangat menarik, meskipun Spanyol juga dikenal sebagai tim dengan pertahanan terbaik, kemudian penguasaan bola menjadi yang tertinggi, sementara Argentina memiliki mental juara yang sudah teruji setelah ketinggalan dari Mesir, kesulitan melawan Swiss, dan juga ketinggalan dari Inggris ini.
1: Nah, Mas, pastinya kalau bisa sindir rangkum gitu ya, kalau misalnya Spanyol tuh kekuatannya ada di defense kuat dan juga pastinya lininya juga solid ya, Mas ya. Kemudian kalau untuk Argentina nih, mungkin juga ada mencuri sedikit perhatian gitu ya, transisinya cepat, mentalitas juara, dan pastinya ada faktor Messi-nya nih, Mas. Kalau menurut Mas Jojo gitu ya, apakah Messi ini untuk final kali ini bisa mencetak gol atau enggak nih? Prediksinya Mas Jojo.
0: Ya, memang Messi ini pemain yang cerdas, dan nanti kuncinya adalah Messi melawan Rodri ya. Ini menjadi satu kunci pertandingan. Rodri ini pemain tengah, hebat sekali dia mengelola situ, dan kemarin dia bisa mengunci Kylian Mbappe sehingga tidak bisa membiasa gol, menang 2-0 ya, tidak berkutik. Jadi bagaimana Messi ini bisa berkreasi, kalaupun dia dikawal, itu Inggris ya, hebat sekali. Begitu Messi mendapat bola, dia tidak orang langsung menepung Messi. Tak, kemudian diumpan, terlalu dia dikepung. Tetapi sayangnya lupa ada pemain kedua dan pemain yang lain. Messi tidak mencetak gol ketika Argentina menang 2-1 lawan Inggris, tetapi 2 gol Argentina berasal dari asis atau umpan golnya Messi. Messi yang mencetak gol yang pertama dan Lautaro Martinez yang kedua. Jadi Messi ini terotak ya.
1: Baik.
0: Lalu dia juga dimatikan oleh Rodri, bagaimana Rodri mematikan Mbappe itu bagus itu. Tetapi jangan lupa masih ada pemain-pemain lapis kedua, ada Lautaro Martinez, ada Insu, ada Julian Alvarez juga. Jadi menurut saya sorotan utama final ini tidak hanya tertuju pada peliputan trofi, tapi nampak bisa Lionel Messi ya, si kapten Argentina ini berpeluang mengutuk perjalanan Piala Dunia yang muncul ini yang terakhir ya, dia sudah sulit diharapkan di Piala Dunia 2030, tapi kalau dia bisa meraih gelar kedua beruntun akan mempertegas barisan Messi sebagai satu pemain terbesar sepanjang masa. Tapi jangan lupa di lapangan yang lain ada generasi baru, Lamine Yamal, Pedri, Rodri, jadi Spanyol jangan dianggap remeh. Menurut saya memang mental juara Abisiliki Argentina akan melawan permainan kolektif dari La Roja Spanyol ini akan menentukan siapa yang berhak mengangkat trofi paling bergensi di dunia dan dunia rumah di sini.
1: Baik. Nah, Mas, mungkin kalau Cindy nih ya sering banget nih scrolling sosial media. Ini banyak banget yang ngeprediksi kalau misal yang menang tuh akan Argentina. Padahal mereka tuh sangat mengakui kalau misal Spanyol tuh taktikalnya sangat luar biasa. Apakah Mas Jojo setuju dengan netizen-netizen atau bahkan punya argumen tersendiri? Apakah Spanyol menjadi jagoan dari Mas Jojo sendiri?
0: Ya, memang pertandingan sepak bola itu tidak hanya di lapangan ya, tapi di taktik. Ini kebetulan kali karena saya ranking dengan pemain terbaik, tim terbaik negara di dunia ya. Sebenarnya kalau ada di kita sekarang nomor 1, Spanyol bagian 2. Nah, kita tunggu kehebatan antara ini di Lapun, di Kacilo, di Spanyol, dan juga pelatih muda. Ini pelatih muda, tapi sudah 2 kali, atau sorry ya, 1 kali juara Piala Dunia, dan 1 kali lagi masuk final kali ini, dia Scaloni. Jadi meskipun masih 40-an tahun, tapi sekarang ini sangat dihormati oleh pemain Argentina. Dia tidak sukses dari pemain, tidak pernah masuk ke Piala Dunia seperti almarhum Maradona, seperti pelatih-pelatih lain, termasuk Didier Deschamps. Tapi masih muda, tapi sangat disegani oleh Messi yang mungkin secara usia cuma 5 tahun yang naik dia dari Messi ya.
1: Baik.
0: Sementara kalau yang Spanyol ini memang sangat senior, sangat sepuh ya, Luis de la Fuente. Jadi memang masalahnya adalah taktik itu yang akan sangat penting. Sindi Argentina dan Spanyol ini merupakan pihak yang paling konsisten sepanjang turnamen. Argentina menyapu bersih pasuk grup, semua dia menang. Spanyol sempat imbang di laga pembuka, tapi menaklukkan lawan-lawan hebat, Portugal, Belgia, Prancis, dan karena itu kuncinya adalah konsistensi.

0: inilah yang akan membuat Spanyol bisa masuk ke final dengan mengalahkan, memutus mimpi yang Ronaldo untuk mengakhiri karirnya dengan menjadi juara dunia di pernah Ronaldo. Justru Spanyol lah yang mengakhirinya menang ke final menit akhir waktu itu, Miguel Merino yang golnya. Jadi Spanyol ini menunjukkan apresi permainan yang hampir sempurna. Hanya sekali kebobolan lawan Belgia. Jadi pertandingan ini diperkenalkan sangat taktikal, duel menarik antara kreativitas Messi dan juga sistem kolektif permainan Louis de la Fuente, si Rodri dan kawan-kawan. Jadi kalau mengatakan Argentina akan menang tidak, kayaknya tidak juga gitu ya. Karena soalnya ini kolektif, posisi bolanya sangat tinggi.
1: Baik. Nah, ini menutup pertanyaan terakhir nih Mas. Kalau misal disuruh prediksi nih, apakah untuk pertandingan antara Argentina versus Spanyol ini akan punya skor banyak kayak Prancis versus Inggris atau malah jadi skor tipis nih Mas?
0: Kayaknya enggak sih kalau banyak. Ini saya masih yang berkirakan kemungkinan Argentina bisa menang 2-1 lawan Spanyol kalau itu normal time 90 menit atau perpanjangan waktu extra time 1-0 gitu ya. Memang final di Qatar 4 tahun lalu itu kejar-mengejar, Argentina sudah unggul 2-0, akhirnya menjadi 3-3 di penalti dan kemudian Argentina menang atas Prancis. Saya pikir ini tidak akan sangat besar karena Spanyol juga kuat ya dalam bertahan. Jadi mungkin akan sangat tipis ya. Faktor Messi, faktor aktivitas Argentina, tapi jangan lupa sistem bertahan dan juga kolektivitas Spanyol. Pedri sangat kreatif, Fabian Ruiz dalam persoalan yang bagus, ada Oyarzabal dan Berita Gugu Tensin termasuk dalam kemarin kan lagi di Amal itu tidak banyak golnya dari dua gol, tapi dia mampu mengubah pertandingan lewat aksi-aksi individu. Tapi yang terakhir tetap tadi itu mereka baru kebobolan satu gol melawan Belgia 2-1. Jadi ini akan sangat penting kalau Rodri mampu membatasi ruang gerak Messi, Spanyol akan mampu menguasai permainan. Sebenarnya juga Messi lolos dari prestasi Rodri, pertandingan Spanyol yang dipaksa keluar dari bentuk idealnya, dan itulah Enzo, Martinez, Alvarez, akan bisa mungkin memanfaatkan kelengahan untuk mendukung waktu Simon yang kedua pada laga Piala Dunia, karena baru 21 laga suci per Spanyol.
1: Baik. Nah, kita nantikan ya pastinya nanti di hari Senin akan ada pertandingan final antara Argentina versus Spanyol. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Mas Jojo yang sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol barengan sama Cindy di sini. Dan kita akan mungkin berkabar-kabar lagi gitu ya setelah pertandingan Spanyol dan juga Argentina ini. Thank you banget untuk Mas Jojo. Selamat beristirahat dan selamat malam. Dan terima kasih untuk Sobat Prameset yang sudah bergabung pada malam hari ini. Kita nantikan pastinya untuk siapa nih akan menjadi pemenang di Piala Dunia 2026. Dan pastinya sampai jumpa di Lensa Piala Dunia 2026 selanjutnya.
0: Selamat malam, sampai jumpa.
2: Radio Bahana FM Ngawi.
3: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
2: FIFA World Cup 2026 live.

0: Mbak Lupita, lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Lupita,
1: ada apa? Aku lagi nonton video itu loh.
0: Nonton video apa sih, Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya,
1: Mbak. Mana? Access radio.
0: Oh, access radio. Access radio itu apa sih, Mbak?
1: Aplikasi yang ada di Playstore. Kita ketik Space Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Pan FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Space Radio, radio besar pertama di Kota Ngawi.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, nampaknya kita harus berpisah dulu karena Cindy udah nemenin Sobat Bahana selama 2 jam. Saatnya Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

penuh informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap.

0: Sedapnya, nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goss approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Halo-halo Sobat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.

0: tabur, gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
8: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata, biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.

0: Kamu kalau dikasih susu milku.
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku.
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa 3.000.

0: Cel kira.
1: Gak boleh.
0: Cel ki.
1: Gak.
0: Cel gak?
1: Gak. Ah.
0: Cel ki.
2: Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru.
3: Juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh, iya, sempat
2: rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.

0: Gampang Baby Happy ya? Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur.
0: Hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778. Atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

0: Sik, manggis-manggis aku.
1: Manggis-manggis, laran sik, Mas.
0: Ya.
1: Iya. Pesa-pesa
0: keren. Pesa ronde lho iki.
1: Bapak-bapak apa ne lho Mas kuwi?
0: Rondone.
1: Rondone. Iya.
0: Ya kowe genten sing ngangkatke ya.
1: Genti aku?
0: Ya angkat.
1: Tak angkat ne ya, Mas.
0: Ya,
1: sampean ning ndi?
0: Ning burimu.
1: Oh, ning buri. Iya. Sik, wis siap? Siap, oke.
0: Siap.
1: Siap. Ayo, Mas.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Halo-halo Sobat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Halo Sobat Bahana, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menghadirkan MPLS Harus Bebas Perpeloncoan. Sobat Bahana, tahun ajaran baru kembali dimulai. Ribuan siswa melangkahkan kaki ke lingkungan sekolah yang baru. Ada yang penuh semangat, ada pula yang masih canggung karena harus beradaptasi dengan teman, guru, dan suasana yang berbeda. Di momen inilah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi sangat penting. MPLS seharusnya menjadi pintu pertama yang menyenangkan bagi peserta didik. Kegiatan ini dirancang untuk mengenalkan lingkungan sekolah, tata tertib, budaya belajar, serta membangun karakter positif siswa. Namun sayangnya, dari tahun ke tahun masih saja muncul cerita tentang praktek perpeloncoan yang dibungkus dengan alasan tradisi atau senioritas. Perpeloncoan bukanlah pendidikan karakter, memaksa siswa memakai atribut aneh, memberikan hukuman yang mempermalukan, membentak, mengintimidasi, bahkan tindakan yang berpotensi membahayakan fisik dan mental peserta didik tidak pernah bisa dibenarkan. Tidak ada manfaat pendidikan dari tindakan yang membuat anak merasa takut, tertekan, atau kehilangan rasa percaya diri. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anak, terlebih bagi siswa baru yang sedang berusaha menemukan lingkungan pergaulan dan identitas dirinya. Kesan pertama yang mereka dapatkan akan sangat mempengaruhi semangat belajar di masa mendatang. Jika sejak hari pertama mereka disambut dengan rasa takut, bagaimana mungkin sekolah bisa menjadi rumah kedua yang menyenangkan? Kita tentu sepakat bahwa disiplin, tanggung jawab, dan kebersamaan perlu ditanamkan sejak dini. Namun nilai-nilai itu dapat diajarkan melalui cara yang lebih positif, melalui kegiatan edukatif, permainan yang membangun kerjasama, pengenalan organisasi sekolah, kegiatan sosial, hingga motivasi untuk berprestasi. Semua itu jauh lebih bermakna dibandingkan tradisi perpeloncoan yang hanya meninggalkan trauma. Peran guru, panitia, dan kakak kelas sangat penting dalam menciptakan MPLS yang ramah anak. Senior bukanlah pihak yang harus ditakuti, melainkan sosok yang bisa menjadi teladan dan pendamping bagi adik kelasnya. Sementara orang tua juga perlu ikut mengawasi dan membangun komunikasi dengan anak agar berani bercerita apabila menemukan hal-hal yang tidak semestinya terjadi selama MPLS. Sobat Bahana, dunia pendidikan terus berkembang dan sudah saatnya kita meninggalkan budaya lama yang tidak relevan dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih humanis. Sekolah bukan tempat untuk menunjukkan kekuasaan senior terhadap junior, melainkan ruang tumbuh bersama untuk mencetak generasi yang berkarakter, cerdas, dan saling menghargai. Mari jadikan MPLS sebagai pengalaman yang membekas karena kebaikan, bukan karena ketakutan. Karena pendidikan yang baik tidak lahir dari perpeloncoan, melainkan dari keteladanan, penghormatan.

0: kebaikan dan kepedulian terhadap sesama. Mari seluruh elemen pendidikan untuk memastikan MPLS berlangsung aman, menyenangkan, dan bebas dari segala bentuk perpeloncoan. Sebab setiap anak berhak mengawali perjalanan pendidikannya dengan senyum, semangat, dan harapan. Lila pamit, terima kasih, dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.
1: Royal Music
2: Mas Delva.

0: Sinta Arsinda.
1: Mas Silva.
2: Radio Informasi dan Hiburan.

0: ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Dahana.

여러분들은 지금 TXT의 Love Into You 촬영 현장을 보고 계십니다. 오, 예!

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya. Halo-halo sahabat Bahana.

wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.

0: ini panenku kok kerepora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.
7: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
8: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
7: Lah carane nganggo?
8: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne bule.
7: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
8: Iki wis tak delok jios tenan bule.
7: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
4: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
3: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi, toko Mitra Tani.

0: Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas Ngawi. Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi. Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprange.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: RBK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

0: top.
1: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
2: Halo.
1: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
2: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
1: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
2: Mau.
1: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
2: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
1: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
2: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
3: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
2: Nutrisi langkahku.
1: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa 3.000.

Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan.

Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesthi, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Bolotani Pak Tiono Genjahan Jiken Bluro.
4: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bluro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglik Padas Todanan Bluro.
5: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
6: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
8: Halo-halo sahabat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.
9: Radio Bahana FM Ngawi.
10: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
9: Radio Bahana FM Ngawi
11: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sakti sudah saya kasih. Gus Dur pun tak pari.
1: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
2: Halo Sobat Bahana, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menghadirkan MPLS Harus Bebas Perpeloncoan. Sobat Bahana, tahun ajaran baru kembali dimulai. Ribuan siswa melangkahkan kaki ke lingkungan sekolah yang baru. Ada yang penuh semangat, ada pula yang masih canggung karena harus beradaptasi dengan teman, guru, dan suasana yang berbeda. Di momen inilah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi sangat penting. MPLS seharusnya menjadi pintu pertama yang menyenangkan bagi peserta didik. Kegiatan ini dirancang untuk mengenalkan lingkungan sekolah, tata tertib, budaya belajar, serta membangun karakter positif siswa. Namun sayangnya, dari tahun ke tahun masih saja muncul cerita tentang praktek perpeloncoan yang dibungkus dengan alasan tradisi atau senioritas. Perpeloncoan bukanlah pendidikan karakter, memaksa siswa memakai atribut aneh, memberikan hukuman yang mempermalukan, membentak, mengintimidasi, bahkan tindakan yang berpotensi membahayakan fisik dan mental peserta didik tidak pernah bisa dibenarkan. Tidak ada manfaat pendidikan dari tindakan yang membuat anak merasa takut, tertekan, atau kehilangan rasa percaya diri. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anak, terlebih bagi siswa baru yang sedang berusaha menemukan lingkungan pergaulan dan identitas dirinya. Kesan pertama yang mereka dapatkan akan sangat mempengaruhi semangat belajar di masa mendatang. Jika sejak hari pertama mereka disambut dengan rasa takut, bagaimana mungkin sekolah bisa menjadi rumah kedua yang menyenangkan? Kita tentu sepakat bahwa disiplin, tanggung jawab, dan kebersamaan perlu ditanamkan sejak dini. Namun nilai-nilai itu dapat diajarkan melalui cara yang lebih positif, melalui kegiatan edukatif, permainan yang membangun kerjasama, pengenalan organisasi sekolah, kegiatan sosial, hingga motivasi untuk berprestasi. Semua itu jauh lebih bermakna dibandingkan tradisi perpeloncoan yang hanya meninggalkan trauma. Peran guru, panitia, dan kakak kelas sangat penting dalam menciptakan MPLS yang ramah anak. Senior bukanlah pihak yang harus ditakuti, melainkan sosok yang bisa menjadi teladan dan pendamping bagi adik kelasnya. Sementara orang tua juga perlu ikut mengawasi dan membangun komunikasi dengan anak agar berani bercerita apabila menemukan hal-hal yang tidak semestinya terjadi selama MPLS. Sobat Bahana, dunia pendidikan terus berkembang dan sudah saatnya kita meninggalkan budaya lama yang tidak relevan dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih humanis. Sekolah bukan tempat untuk menunjukkan kekuasaan senior terhadap junior, melainkan ruang tumbuh bersama untuk mencetak generasi yang berkarakter, cerdas, dan saling menghargai. Mari jadikan MPLS sebagai pengalaman yang membekas karena kebaikan, bukan karena ketakutan. Karena pendidikan yang baik tidak lahir dari perpeloncoan, melainkan dari keteladanan, penghormatan, dan kepedulian terhadap

0: bersama. Mari seluruh elemen pendidikan untuk memastikan MPLS berlangsung aman, menyenangkan, dan bebas dari segala bentuk perpeloncoan. Sebab setiap anak berhak mengawali perjalanan pendidikannya dengan senyum, semangat, dan harapan. Lila pamit, terima kasih dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bloro.
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
8: Toko Pak Tohiron, Bancer, Ngerau, Bojonegoro.
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
10: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata, biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.
11: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean iki nyuwun pirsa rahasiane
1: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro. Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegalrejo Ngumbul Todanan Bloro.
2: Toko Pak Marno Kiji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
3: Toko Pak Heru Tanjung Tambakrejo Bojonegoro. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
7: Aman, yang penting...

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Napa
1: yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asline dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
5: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga

0: Banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan

0: Bu Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?

0: Kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
1: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare.
4: Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Alhamdulillah, Allah kembali memberikan saya pelajaran. Saya pribadi, di tengah-tengah di depan saya ini ada sepupu saya, namanya Antok saya panggilkan. Temanku dulu ngontrak Jalan Harimau. 9 tahun saya di Jalan Harimau. Saya sering pinjam sepedanya, sepeda BMX. Waktu itu saya pakai pergi loper koran, saya pakai pergi mencuci dari Jalan Harimau ke Antang, kompleks ID Antang. Karena kalau hari Minggu pagi saya mencuci di sana, dibayar. Ini ada sepupu saya di sini, saya disaksi. Dicuri lagi tuh sepeda. Ya toto dicuri, boku itu. Dan tidak ditahu siapa yang curi sampai sekarang. Saya ingat waktu saya wisuda. Saya kasih hikmahnya saja nanti. Orang kalau wisuda anaknya pak, datang semua orang tuanya. Sekampungnya pun datang, tetangganya pun datang. Saya wisuda Desember 98. Tidak satu pun orang tuaku hadir. Tidak ada satu pun saudara saya hadir. Kenapa orang tua saya tidak hadir? Susah ongkos. Dari Bungi, Pinrang ke Makassar tidak ada ongkos. Saya pergi wisuda, kasih masuk kantong kresek. Saya punya baju, apa namanya itu untuk kalau orang wisuda, baju toga. Kasih masuk kompek-kompek, saya pegang, naik petek-petek. Petek-petek kampus 02, karena 07 Cendrawasih. Allahu Akbar. Saya baru sadar tadi dalam sholat. Begitulah cara Allah mencintai saya. Andai saja saya hidup.

Hidup zaman itu poya-poya, dikasih motor, dikasih rumah, dikasih uang yang banyak oleh Allah, bisa jadi saya jadi pengangguran sekarang. Allah mencintai saya, kasih susah hidupmu, kasih berat hidupmu, supaya apa? Kau bisa tangguh menghadapi hidup ini. Anak-anak kita sekarang magertak tuh, cakep, bagus-bagus bajunya. Saya sampai sekarang pergi pasar Senggol masih ada catatan langganan cakarku sampai sekarang. Tapi buktinya orang-orang yang disayang dengan materi anaknya jarang yang berhasil. Bahkan penelitian Korea mengatakan anak milenial mereka sebut generasi strawberry. Apa itu strawberry? Cakep kelihatan dari luar, mewah kelihatan dari luar, tapi begitu kena cobaan hidup galau dan biasanya bunuh diri. Allahu Akbar. Satu. Dua, saya datang di sini mau nonton PSM. Yang ketawa serius kayak ini. Oh, naik sepeda saya datang, Pak. Tapi naik mobil lebih banyak. Nanti dekat Parip, kota Parepare baru saya naik turun mas sepeda. Karena kalau sepeda dari Makassar, Pak, enggak sampai ke di sini. Bapak tahu yang namanya pemain sepak bola, Pak Ustaz. Pemain sepak bola. Kan macam-macam itu posisinya. Berapa orang pemain sepak bola? Berapa? 11. Ada penjaga gawang. Iya toh? Ada bek. Ada striker. Apalagi? Ada gelandang. Ada penyerang. Ada pelatih, ada penonton. Tapi yang 11 ke-11an itu tidak boleh pencetak gol, striker mengatakan saya lebih hebat dari gawang. Apa kau gawang enggak pernah cetak bola? Nah, bilang penjaga gawang, kau kira bisa kau menang kalau enggak ada jaga bola di sini? Makna pertama, dunia sepak bola, jangan kau bandingkan dirimu dengan orang lain. Karena kau pasti punya kelebihan sendiri. Jangan kau merasa dasar lebih hebat dari kamu, tidak. Jangan merasa cleaning service lebih hebat dasar, tidak. Jangan merasa orang yang jadi camat lebih hebat dari hidupmu, tidak. Masing-masing Allah berikan kelebihan. Nih saya, bukan saya hebat, tapi karena ada penontonku. Tidak ada artinya ada saat latih kalau tidak ada penonton. Bayangkan kalau saya ceramah di sini satu jam berapi-api, tapi tidak ada yang nonton. Lewat Pak Imam, lama misaki itu Ustaz. Iya toh, maka kalau kau mau bahagia, jangan pernah kau bandingkan dirimu dengan orang lain. Kalian yang gemuk, yang kau bandingkan dirimu dengan orang kurus, menderita kau. Maka caranya, yakini kamu punya kelebihan masing-masing. Supaya apa? Kenapa ada orang jago di bidang A, tidak punya di bidang B, hebat di bidang C, kekurangannya di bidang D? Kenapa? Nah, bila lagunya Umar Rahman, supaya roda kehidupan berputar. Bayangkan kalau kaya kik semua di sini. Siapa mau menjual cang goreng? Kalau kaya kik semua di sini, siapa mau menjaga warko? Maka supaya apa? Ada kaya, ada miskin, ada camat, ada rakyat. Bayangkan kalau camat kik semua, siapa urus KTP? Itulah gunanya Nabi bilang Romai Rama, supaya roda kehidupan berputar. Makanya ajakmu matempo, ajakmu borro, ajakmu macingkang. Tiga temannya setan di dunia kata Allah. Satu di antaranya ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya pangkat sombong, temannya setan. Kaya harta sombong, temannya setan. Kaya ilmu sombong, temannya setan. Tapi kalau orang kaya pejabat, terbeli selebriti, sombong, orang masih bilang Siti Najah tahu embo, sogi i. Iya, wajar, cama itu we. Tatar ni tahu ma borro pare-pare anu bos. Pak wali kota i. Terkena, iya wajar dia sombong, ada jabatannya, ada kekuasaan dewannya. Kalau kamu pengangguran, kontrak-kontrak, jelek mukamu, mak bau sumpammu, baru lagi. Bukan ketawanya setan, kau sudah jadi setan cilaka. Makna dunia sepak bola satu, masing-masing Allah kasih kelebihan. Jangan kau bandingkan dirimu. Dua, hikmah dari sepak bola. Bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, bahwa dalam dunia sepak bola boleh berbeda tempat.
tapi satu tujuan, Cip.

Takkan gol. Ini ingin Allah pelajarkan kepada kita masih diko. Bersatu kok. Ada yang jadi penjaga gawang, ada jadi striker. Ah, umat Islam ini kata Nabi ibarat satu tubuh. Apabila yang satu sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Umat Islam ini satu kesebelasan. Berbeda-beda kita, tapi satu tujuan, cetak gol. Ada jadi wali kota, ada jadi anggota DPR, ada jadi kontraktor. Ada anggota DPR di sini? Masya Allah. Mudah-mudahan terpilih lagi. Coba bedek mobil caleg, nah biar tidak diundang itu bu anggota DPR datang tungi. Sekalinya terpilih, tidak ada yang muncul. Pak Dewan, aku kasih tahu ki dulu. Mana lebih tinggi jabatannya wali kota dengan wakil wali kota? Mana lebih tinggi? Wali kota dengan wakilnya? Wali kota. Mana lebih tinggi jabatannya presiden dengan wakil presiden? Presiden. Mana lebih tinggi jabatannya wakil bupati dengan bupati? Bupati. Tidak ada itu wakil lebih tinggi dari ketua atau dari bupati. Tidak ada. Wakil di bawah. Maka bapak anggota dewan, wakil rakyat. Tidak boleh merasa lebih jago dari Pak Imam. Karena bapak wakil. Iya toh? Mengerti nih? Jak tak macai ah? Udoakah kita pilih sikit memang? Alhamdulillah. Ya? Banyak mau disampaikan tapi waktu yang terbatas. Hah? Tiga periode nih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berkahi bapak. Amin. Nah, terakhir, bapak ibu saudara-saudara sekalian, mari tetap hidupkan ukhuwah. Kalau mau pilkada seperti ini dekat-dekat ni pilwali tu, siambak ni tu politik, siambak ni. Siambak ni. Hah? Saling memjelek-jelekkan. Dan kubus. Kalau kau sebarkan berita jeleknya orang, kau dapat dosanya. Terpilih orang, nak kasih kau gajinya. Dek, nak lupaino. Nak bagi-bagi kartu nama-nama kau melu dipilih. Terpilih, nak ganti nomor HP-na. Dek, gagah. Jak mana masih salah-salah gara-gara politik. Cebong kampret pajai bawan ni. Janji-janji politik melu tak pergi. Jak nak, jak mesti salah-salah. Sampai ribut di masjid gara-gara pilkada. Sampai baku musuh di warkop gara-gara pilkada. Nah kasih kuannya. Jangan. Kita ini umat Islam saatnya nanti menunjukkan kita hebat. Bapak ibu saudara-saudara sekalian. Ya. Ada imam. Waktu ku kecil di kampung. Sujui. Ih, metaba. Lama sekali sujud. Ada temanku ndak tahangi nangkai kepalanya. Tapak gur. Wih. Lenya imam. Ternyata emangnya masuhi pincu kiri pak. Kacau sholat, bubar. Karena imam, mamu salah jamaah. Metuk anak. Ternyata dia kentut. Maka dia nanya, baca sangadi ku metuk ipa imam. Foto yolok towe, nih taki masuk. Watung kena, masiri kabuisen. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Maka fikih sholat jamaah, siapa saja boleh jadi makmum. Moro orang pintar sampai orang tidak balik, boleh jadi makmum. Tapi jadi imam tidak boleh sembarang. Kenapa? Kacau sholat jamaah gara-gara imam yang salah. 2024 kita orang Indonesia akan memilih imam. Pare-pare akan memilih imam. Jangan kau pilih karena keluargamu. Jangan kau pilih karena separtaimu. Jangan kau pilih karena tetanggamu. Jangan kau pilih gara-gara sepupumu. Tapi pilihlah dia yang betul-betul bisa membela agama Allah. Coba lihat kalau orang jahat jadi penguasa, orang jahat pegang jabatan, bahaya. Lihat itu film yang lagi ribut satu bulan lebih ini, film Rambo. Tobe, bahayanya kalau orang jahat. Kenapa ketawa? Film Rambo, bayangkan kalau orang jahat pegang kekuasaan. Akhirnya apa? Sat narkoba ditangkap gara-gara narkoba. Itu kan film India judulnya yang begitu. Patikan narkoba, itikangi gara-gara narkoba. Tidak tamat keleng. Makanya perlu memilih orang-orang baik. Kalau salah kita memilih, Pak, kacau jemaah. Kalaupun ada yang kita lihat film Rambo,

sedikit je itu yang kau musuhi polisi. Adik-adik, kalau hilang motormu siapa kau cari? Polisi. Diperkosa anakmu siapa kau cari? Polisi. Makanya jangan musuhi polisi. Ada itu pelen rambut, Ustaz. Itu baru diperiksa hanya 83 orang yang terlibat kejahatan itu. 83 orang, Ji. Bapak tahu berapa polisi di Indonesia? 470 ribu lebih, hampir setengah juta. Masih banyak polisi yang baik, termasuk itu bapak yang datang berjamaah. Itu polisi baik itu. Alhamdulillah, selalu kasih saya pengawalan kalau pergi ceramah. Mudah-mudahan kita sama-sama masuk surga nanti, Pak. Itulah yang disebut fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada orang tua kita masing-masing, baik yang masih sehat wal afiat, terutamanya lagi yang sudah arwah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik Pak Imam.

0: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
1: Radio Informasi

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Kembali lagi Lupita Bahana menemani di ajang Tajuk Bahana. Sobat Bahana, pelajaran apa yang bisa diambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Sobat Bahana, perjuangan menuju kemenangan membutuhkan proses panjang. Tidak semua perjuangan berakhir dengan trofi, tetapi selalu meninggalkan pengalaman. Pentingnya kerjasama tim, disiplin, fokus, dan pantang menyerah, kekalahan bukan akhir, tetapi bagian dari proses untuk bangkit dalam sepak bola. Seperti dalam kehidupan, setiap orang memiliki peran dan kesempatan untuk berjuang. Sobat Bahana, tidak terasa perjalanan panjang Piala Dunia akhirnya sampai di penghujung cerita. Selama beberapa pekan, kita sudah menyaksikan pertandingan penuh drama. Gol-gol spektakuler, kejutan, air mata, kebahagiaan, dan tentu saja perjuangan luar biasa dari para pemain di lapangan. Tapi setelah semua pertandingan selesai, ada satu pertanyaan menarik untuk kita renungkan. Apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Karena sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di balik setiap pertandingan ada kerja keras, latihan, disiplin, kerjasama, kegagalan, dan semangat untuk terus berjuang. Seperti kehidupan kita, tidak semua pertandingan bisa kita menangkan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita tetap berusaha, bangkit ketika jatuh, dan terus melangkah menuju tujuan. Sobat Bahana, dari sepak bola kita belajar bahwa kemenangan tidak datang secara instan. Ada latihan, kerja keras, disiplin, kerjasama, dan perjuangan panjang.

0: di baliknya. Kita juga belajar bahwa kekalahan bukan berarti semuanya berakhir. Karena dalam setiap kekalahan, selalu ada pengalaman, ada kesempatan untuk kembali menjadi lebih kuat. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari sepak bola. Boleh kalah dalam satu pertandingan, tetapi jangan pernah berhenti berjuang dalam kehidupan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan di Piala Dunia. Tetap semangat, terus berjuang, dan jangan pernah berhenti mengejar mimpi. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sampai jumpa di program-program Radio Bahana FM Ngawi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Baik, sebab mana ada yang baik, sebab Bana masih bersama Dian di sini di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Dan alhamdulillah ya. Dan Senin kita bertemu Senin karena kita akan memulai hari dengan baik semuanya. Semoga hari ini lebih baik dari hari sebelumnya juga. Terus, apa kabar dengan kalian yang suka sepak bola nih? Karena di luar dugaan ya, Spanyol bisa menang gitu ya. Oke deh, bagaimana info kamu tentang sepak bola hasil Piala Dunia tersebut? Gabung di sini yuk, bersama dia di sini informasikan apa yang buat kalian lagi kecewa, apa yang buat kalian seneng dengan timnya sampai di detik ini bisa meraih kesuksesan Piala Dunia hingga membawa piala tersebut ke negaranya. Oke. Sobat Bana, bagi Bapak Ibu yang saat sekarang menyiapkan putra-putrinya berangkat sekolah ya, pasti akan lebih ini apa? Prepare-nya, kemudian ini benar hari pertama masuk sekolah. Jadi Sobat Bana harus hati-hati karena situasi akan lebih ramai di jalan raya. Jadi untuk lebih bisa ya patuhi peraturan lalu lintas yang pasti. Terus kemudian memakai peralatan kendaraan yang benar gitu ya, seperti helm, kemudian mungkin kalau Anda punya kendaraan roda 4 pakai sabuk pengaman gitu ya. Oke deh. Bagi sebabannya yang nanti ingin bahas tentang sepak bola, gabung di sini di 0856345445, masih bersama Dian. Dan bagaimana gol dari Spanyol ini bisa mengalahkan Argentina menurut kamu apa gitu ya. Oke deh. Ada batas senja dari rumah dan baju barumu.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.

tepat pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio. Radio Bahana FM, 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Baik, masih bersama dia di sini di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Halo Sobat Bana, bagaimana harinya dan bagaimana dengan jago Anda pagi-pagi hari ini? Apakah jago Anda Argentina dan merasakan kalah? Kemudian ada jago Anda Spanyol bisa menang hari ini dengan membawa trofi. Oke deh, nonton atau tidur, dan sekarang pasti masih tidur. Kalau bagi dia yang kemarin nonton hanya sebagian cuplikan-cuplikan saja, ternyata ini apa pertandingan Argentina Spanyol ini ada perpanjangan waktu, jadi akhirnya nggak bisa tidur, gimana ya, capek ini. Oke deh, Sobat Bana yang mungkin kemarin Anda memilih tidur dan tidak tahu kejadiannya bagaimana sepak bola akhir dari Piala Dunia antara Spanyol dan Argentina, yang jelas menang dengan Spanyol dengan skor 1-0 atas Argentina, dan Argentina pada akhirnya tidak bisa mempertahankan trofi tersebut dan dibawa pulang trofi Piala Dunia 2026 ke negara Spanyol. Dan di sebagai pertarungan

0: apa ya, yang membawa Spanyol ini menjadi juara dunia, Piala Dunia tahun 2026 berkat kebolehan goceknya si Ferran Torres di menit 106. Oke deh. Dan apa ya? Bentar. Ferran Torres ini menjadi salah satu pahlawan Spanyol karena telah membawa negaranya menjadi juara Piala Dunia ya. Dan apa, sekaligus membungkam Argentina yang tidak bisa membawa pialanya kembali atau trofinya kembali. Terus kemudian dari informasi yang kami dapat bahwa apa itu ini cukup dramatis bahwa kejadian gol kemarin itu ya. Sebentar, saya carikan detik-detiknya ya. Oke deh. Bagi Sobobana yang saat sekarang lagi prepare mengantarkan putra-putrinya ke sekolah ya, hati-hati di jalan, pastinya ini lagi padat-padatnya. Jadi lebih baik hati-hati jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan waktu Anda mengantarkan putra-putri Anda. Oke. Kemarin ternyata dilaksanakan di New York ya, di New Jersey Stadium. Dan final ini apa ya? Bentar. Menit 106. Bentar, masih cari-cari ini. Oh ini, mungkin ini. Oke deh, sudah siap. Kemudian studi match. Atau gini aja ya, sambil saya siapin materi-materinya, dengerin dulu yang satu ini dulu.
1: Seger. Yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak ekspek rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Mencobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak melaku-melaku loh. Piknik ngono, orang dua lain yang ngomah.
5: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
4: Alah, awan-awan ngelindur, hadiah mobil teko Hong Kong.
5: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebiar hadiah tabungan si kemas loh bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
4: Gebiar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
6: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya

Mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai.

0: hitam spesial. Siap-siap bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Baik Sobat Bana, masih bersama Dian di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Edukasi. Ya Sobat Bana, bagaimana tadi sudah saya jelaskan atau saya janjiin ya bagi Sobat Bana, bagaimana detik-detik goal yang dilayangkan, yang dijebloskan oleh si Rafres gitu ya, yang telah membawa Spanyol menjadi juara Piala Dunia tahun 2026. Oke deh. Oke nih, ini coba gitu ya. Oh siap. Ternyata belum saya perlebar nih Sobat Bana. Bagi Sobat Bana ya, bagi yang belum tahu Radio Bana saat sekarang, ini kita sudah pakai audio visual. Jadi bagi Sobat Bana yang sudah download Espace nih, pasti akan tahu apa yang dilakukan Dian di sini dan apa yang ditampilkan Dian di layarnya gitu ya. Ini adalah tengah menunjukkan detik-detik dari gol Spanyol yang membawa juara Piala Dunia tahun 2026 dan dengan terpaksa Argentina pulang dengan tangan hampa.
1: What? And Molina again. Minimal. Pedro Porro, Williams, and thundering for Spain by Ferran Torres. At last, at long, long last, Spain's magic moment.
2: Yet, but a mountain to climb now for Argentina. Nico Williams does ever so well to keep it alive, and that's easy. That's an easy one to miss. He's got time to think about it, Ferran Torres. It's easy to knock it over the bar. And he fights the route for the net. Purposefully, I think. It's a clinical finish, this one. Lovely, clean contact. No doubt about it. This time, Martinez in goal. No chance whatsoever. What a moment.
1: The boy from Barca has taken Spain to within view of the world for Correa.
0: Ya, inilah gambar kekecewaan yang dirasakan oleh Argentina setelah Torres memasukkan satu gol yang membawa Spanyol menang ya. Oke, Sobat Bana, untuk di penghujung terakhir ini di menit 49 di season yang pertama, bagi Sobat Bana untuk hati-hati di jalan ya satu kali lagi, dan mungkin yang saat sekarang lagi di tol atau mungkin lagi perjalanan keluar kota, pastikan kendaraan Anda untuk benar-benar fit, apalagi bagian kaki-kaki ya, itu harus dipersiapkan sebaik mungkin agar kendaraan Anda bisa nyaman dipakai hingga sampai dengan tujuan dengan selamat. Oke, okay? Ada Lisha, New Woman, Fit Rosalia.

Ramen, yes! Wow!

0: Bapak tak guru?
1: Coba wengan gue NPK tablet kelas apa? Pajar rada repot, kudu didelep ke. Nanging kuat mangan tanduran nganti wolu sampai seneng sasi. Cukup pengpin dosa bentahun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan, lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya emang seket sampai 70% soko tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi, toko Diktani Jalan Raya Jogorogo Kendal Ngijo Kendal Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Bupatmi Grojokan Kalang Pitu Ngawi, toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
0: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklar panjenengan.
4: Tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
5: Samulewa Radio Bahana FM.
6: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Kembali lagi Lupita Bahana menemani di ajang Tajuk Bahana. Sobat Bahana, pelajaran apa yang bisa diambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Sobat Bahana, perjuangan menuju kemenangan membutuhkan proses panjang. Tidak semua perjuangan berakhir dengan trofi, tetapi selalu meninggalkan pengalaman. Pentingnya kerjasama tim, disiplin, fokus, dan pantang menyerah, kekalahan bukan akhir, tetapi bagian dari proses untuk bangkit dalam sepak bola. Seperti dalam kehidupan, setiap orang memiliki peran dan kesempatan untuk berjuang. Sobat Bahana, tidak terasa perjalanan panjang Piala Dunia akhirnya sampai di penghujung cerita. Selama beberapa pekan, kita sudah menyaksikan pertandingan penuh drama. Gol-gol spektakuler, kejutan, air mata, kebahagiaan, dan tentu saja perjuangan luar biasa dari para pemain di lapangan. Tapi setelah semua pertandingan selesai, ada satu pertanyaan menarik untuk kita renungkan. Apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Karena sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di balik setiap pertandingan ada kerja keras, latihan, disiplin, kerjasama, kegagalan, dan semangat untuk terus berjuang. Seperti kehidupan kita, tidak semua pertandingan bisa kita menangkan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita tetap berusaha, bangkit ketika jatuh, dan terus melangkah menuju tujuan. Sobat Bahana, dari sepak bola kita belajar bahwa kemenangan tidak datang secara instan. Ada latihan, kerja keras, disiplin, kerjasama, dan perjuangan panjang di baliknya. Kita juga belajar bahwa kekalahan bukan berarti semuanya berakhir. Karena dalam setiap kekalahan, selalu ada pengalaman, ada kesempatan untuk kembali menjadi lebih kuat. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari sepak bola. Boleh kalah dalam satu pertandingan, tetapi jangan pernah berhenti berjuang dalam kehidupan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan di Piala Dunia. Tetap semangat, terus berjuang, dan jangan pernah berhenti mengejar mimpi. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sampai jumpa di program-program Radio Bahana FM Ngawi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.